0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjar Negara, salam di hati bersama Uni tentunya di teman kenangan yang masih setia menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan ya sahabat Stara, tentunya menghibur di pagi hari ini dan semoga semua sahabat Stara menjadi lebih bersemangat dan diberikan kesehatan selalu. Untuk semuanya dimanapun berada ya, gak bisa disenggol satu persatu karena kayaknya banyak banget kalau disenggol satu-satu, nanti pun disenggol-senggol kalau waktunya luang ya. Pokoknya untuk semua sahabat Stara yang stay tune di 93,4 ya, itu sudah kesenggol karena semuanya. Masih bersama dengan Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata, sudah di pukul 7.14 menit. Kita lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita mulai dari ayahnya Dirham ya, dari Pakistan yang sudah ikut gabung. Assalamualaikum pagi Uni, waalaikumsalam pagi. Aku request Bintang Kehidupan untuk salsanya buat Ma Ezidan, ada Umi Kultum Kulsum dan Mbak Cumplon, ada Mas Ritu Nama Pelangi, Pahama Mikian Lesti, Pak Daryono, Pak Soma dikasih juga buat semuanya. Selamat pagi. Kemudian ada pantunnya ya, Kota Ciamis, Kuta Purwokerto, Purwakarta, tetap optimis demi cita-cita. Oke ya, Kota Ciamis, Kota Purwakarta, tetap optimis demi cita-cita, betul ya. Karena meraih cita-cita itu harus penuh dengan semangat ya, optimisme. Jadi kalau ngejarnya udah pakai banyak alasan ya susah ya. Oke, lanjut menyapa yang sudah bergabung melalui telepon. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Vitama,
1: Bupati Solusi Kesehatan untuk Mata.
0: Oke, ada Bineun ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Mana baik, alhamdulillah. Gimana nih kabar Bineun?
1: Alhamdulillah baik juga Mbak.
0: Alhamdulillah, semoga baik terus ya.
1: Amin, amin. Minta lagunya dong Mbak.
0: Mau lagunya apa nih?
1: Kupu-kupu malam aja Mbak.
0: Kupu-kupu malam. Oke baik, nanti diputar kalau waktunya cukup ya.
1: Ya oke oke oke siap.
0: Lanjut salam atau gimana nih?
1: Salamnya buat semuanya aja dah.
0: Oke, baik. Ya, lagi.
1: Buat Mbak Uninya sama tugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Bahagia selalu.
1: Ya udah gitu aja Mbak. Makasih Mbak.
0: Oke, baik. Mari. Sama-sama. Gih. Doa yang baik semoga kembali ya untuk Abineon, sehat bahagia selalu. Oke, lanjut di belakangnya nih, penelpon lagi. Assalamualaikum Vitama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Solusi kesehatan untuk Mata.
0: Oke baik Ibu Titi, ini sama gede ya.
2: Iya. Minta lagu Hitam Putih Fotomu.
0: Hitam Putih Fotomu. Coba nanti kalau waktunya cukup ya.
2: Salam-salam buat Bunda Ii, Mbak Muniasi, Mbak Mines, Mbak Sumi, Bu Hati, Mama Luna, Mbak Siti KDM, jadi Siti Singa Mas, Mama Atin, Mama Mei, Mama Megawati, Mas Herman, Mas Aldo, Mas Rian, Pak Gito, Mbak Titin Wardani, Mbak Taplon, dan semuanya aja.
0: Oke, baik.
2: Buat penyiare, matur nuwun. Terima kasih lagunya tak tunggu.
0: Nggih, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu Titi yang sudah bergabung dari Sama Gede ya. Udah matur nuwun, terima kasih. Oke, enggak apa-apa, sehat selalu ya, Bun. Lanjut di belakangnya menyapa dan sama dikasih di Kartanegara Purbalingga untuk penelpon, dua penelpon satu sesi ya, cukup. Dari Soma dikasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi, Mbak Uni pagi. Hadir nih di Teman Kenangan untuk lagunya Modal Cinta dari Hedi Diana. Untuk sanyi buat Mbak Yanti Dewi Hanum Batitin Wardani. Ada Mbak Putri Maizidan, Mbak Bintang, Mbak Runtah, Mbak Pelangi, Mikol Tumi Kulsum. Ada Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mbak Bines. Ada Mas Braling, Saputra Parituan, Pak Kasmuri, Pak Cuba, Desain Vilan, Mas Ari, Bang Dori. Ada ayahnya Dirham ya, kemudian ada Bineon Padakir, Pak Sodik, Mas Hamami, Mas Jaitun Herman, dan semua sahabat Star Radio Banjarnegara. Selamat pagi dan selamat bersibuk ria. Buat Mbak Uni, semoga saya selalu di matur nuwun, wassalam, amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali, semoga saya selalu ya. Lanjut di belakangnya ada Bapak Suprayitno nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni, sehat ya. Waalaikumsalam pagi, alhamdulillah sehat ya. Semoga Bapak Suprayitno juga sehat-sehat ya Pak. Suprayitno nih, Sintang Kalbar, wah Kalimantan Barat jauh ya, monitor. Salam sehat selalu buat semua pendengar Sara yang selalu di hati. Lagunya Bunyikan Suara Hati dari Obi Mesak. Selamat tugas Mbak Uni, sukses selalu, amin. Dan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Pak Suprayitno ya. Lanjut di belakangnya ada Indra Kusuma Limo. Assalamualaikum Mbak Uku. Waalaikumsalam, selamat pagi Stara FM. Pagi, aduh udah lama gak kelihatan ya. Biar ada mendung gak apa-apa. Semoga hari ini dan seterusnya Mbak Uniku tetap Stara FM lengket di hati Indra. Walau kemarin-kemarin jauh di kampung Manado, tapi balik lagi ke om. Berarti kemarin tuh habis mudik ya. Lanjut Mbak Uku, tak monitor nyambing teh moro plus geduk goreng anget mantep ya. Pokoknya mantep belah ketaket. Seorang gelikat-gelikut. Dan makasih sama tugas sampai clear. Permisi, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Indra KM ya, pendengar lama sekali yang baru kelihatan nih. Lanjut ada Mas siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi Mbak Uni pagi. Semoga hari ini menyenangkan dan membahagiakan. Amin. Selamat pagi juga buat semuanya aja. Selamat beraktivitas untuk hari ini, semoga sukses gitu aja dan makasih. Oke, ini ada Mama Naufal ya di Cibereum. Oke sahabat Stara, cukup dulu ya, kita nikmati lagu-lagunya dulu. Untuk yang lain dilanjut sesi berikutnya. Kita mulai dari Bintang Kehidupan. Ini request dari ayahnya Dirham di Pakistan.
3: Berikut wawancara dengan salah satu.
0: Aduh, ini sebentar ya sahabat Stara. Tiba-tiba gak bisa diklik.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: itu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi ke segala penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian, Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di tempat kenangan yang menemani sahabat Star hingga pukul 8. Tentunya masih disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Star, dengan sisa waktu yang ada beberapa tensi yang belum dibacakan. Tapi sebelumnya Uni sapa-sapa dulu yang sedang stay tune di 93,4 ya. Uni senggol-senggol dulu nih. Ada di kawasan Banjarnegara, tentunya di kawasan Bandingan Karakobar Banjarnegara, ya radio sekitar. Ada Bapak Bengkel di depan yang sering stay tune bersama pelanggan-pelanggannya. Tapi kalau jam segini kayaknya belum buka ya. Ada Mama Dika juga di Ambal ya, Balong Ambal. Itu kebetulan juga agen resmi Star Radio Banjarnegara ya. Kalau jam segini biasanya sudah mulai buka warungnya tuh. Mama Dika semoga sehat selalu ya. Terus kemudian ada dari kawasan Karangkobar Kulon. Terus ada juga dari kawasan Pasar Karangkobar ya. Terus mana lagi nih, Laksana ada. Terus kawasan Wanayasa yang sering stay tune dari kawasan Wanayasa. Dan ada agen resmi Star Radio Banjarnegara juga di sana. Ada Ibu Mikolsom ya. Terus ada Ibu Tuti di Tempuran. Ada Bapak Fahri di Balun Wanayasa. Terus dari kawasan Kalibening ada juga nih yang Kalibening tuh Sanvilan ya, dan lain-lain. Ada yang stay tune mungkin dan gak mesti selalu ngetensi. Terus ada di Dukuh Jomblang ya, itu juga biasanya ada beberapa yang sering stay tune di 93,4 tapi memang gak mesti masuk. Terus untuk di kawasan Wanayasa Kalibening udah ya. Terus Batur, ada Batur itu Bapak Ripno biasanya. Terus ada juga di kawasan Pagentan ya. Kalau Pagentan ada beberapa, Pejawaran juga suka ada yang stay tune juga, karena banyak juga yang stay tune tapi tidak pernah ngetensi. Terus dari kawasan Madukara ya, Madukara sekitarnya, halo semuanya. Banjarmangu ada, Banjarkulon, terus Banjarnegara Kota ya. Kemarin ada Bapak Gino tuh Banjarnegara Kota yang kesini. Terus untuk di kawasan Pagedongan ya, ini suka ada Pagedongan yang stay tune 93,4. Terus di Punggelan ada, Punggelan itu ini ya, siapa ya, lupa, kok lupa sih? Yang suka ribut itu sama Mbak Cemplon, siapa ya? Iya, Mbak Cemplon juga ada di Laksana ya, yang beberapa hari belum kelihatan. Terus ada juga di kawasan mana lagi nih sahabat Setara? Bunggelan mana tadi, Tapen Rakit ya. Terus ada juga di kawasan Bawang, terus Mandiraja, Puronegoro, Kelampok. Ada juga di kawasan Sigaluh ya, Pagedongan udah tadi. Terus ada juga nih dari kawasan tetangga ya, tetangga Banjarnegara, ada Wonosobo, Temanggung. Terus ada juga di kawasan Purbalingga, Banyumas, Purwokerto, Pemalang ya, Tegal. Terus ada juga dari Kebumen nih, Kebumen banyak pendengarnya. Terus ada lagi dari kawasan Jogja, Gunung Kidul ya, Sleman mungkin kalau sampai sana, Solo ya. Kebetulan jaringan Star Radio Banjarnegara tuh sampai Solo kalau nggak salah. Terus ada juga di Kalimantan, di Jakarta ada Kang Ridwan ya, yang hari kerja tuh biasanya untuk susah napas. Lancar-lancar Kang Ridwan ya. Terus ada Kalimantan juga. Dan untuk semuanya yang selalu stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara, semoga selalu terhibur dan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari. Rizkinya juga semoga selalu diberikan kemudahan ya, kelancaran. Oke sahabat Stara, dilanjut ya dengan sisa waktu yang ada. Sudah di pukul 7.50 menit, Uni menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung. Oh iya, tadi ketinggalan ya, ada juga dari Cilacap Majenang. Itu suka ada temannya Bapak manajer kita, Pak Hans ya. Oke, ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga ini minta lagu nyanyian Rindu Dewit Gadi. Untuk Sanya buat Pak Kasmuri, semua dikasih Bang Zaitun, Mau Mega, Dewa Pelangi, Mbak Yanti. Dan makasih Mbak Yuni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Misbah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Cipon Bugateja Purbalingga hadir. Baik. Ada Mama Syifa di KBKS ya.
Allahumma salli wa sallim ala syidina Muhammad wa salli alaihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi penyiar radio Setara Banjarnegara, Mbak Uni yang cantik. Pagi juga ya. Ikut mendesel nih di Setara Banjarnegara. Minta diontain lagu dari Bali Band yang, wah itu pop ya, gak bisa. Mungkin bisa di hari Minggu ya Bun. Kirim salamnya buat Bang Zangi Mudin Sokaraja, ada Bang Syarifuz Zaman Sokaraja, dan semua sahabat Star Radio Banjarnegara. Selamat beraktivitas, sehat waras, bahagia, sejahtera, tetap semangat dan sukses selalu. Untuk Mbak Uni yang cantik, semoga tetap semangat dan waras, bahagia, sejahtera, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala mara bahayanya, ditambah rezekinya full barokah, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doa yang baik kembali untuk Mama Syifa ya, sehat-sehat, bahagia selalu. Dan don't forget to bersalawat, Allahumma salli wa sallim alai syaitina Muhammad, Allahumma salli alai ya. Dan katanya terima kasih Habutop, memang oh ye. Wah ini kalau udah ngerasain khasiat dan manfaatnya memang so the best itu ya. Ada Pak Shimon, Pak Shimon, Shimon, Shimon ya. Kawasan Serowot, Kalibakar Banyumas hadir. Oke, dari Banyumas nih ya. Sugeng Injang, Mbak Uni, Injang Ugi Pak Shimon. Semangat Pak Shimon jualannya hari ini, semoga diberikan kelancaran kelarisan ya. Amin. Oke, dengan sisa waktu yang ada, karena sekarang sudah pukul 7.52, kita nikmati lagu yang sudah Uni siapkan, karena di sesi selanjutnya ini bakal pamit. Ada nyanyian Rindu Ebit G.A.D. Langsung saja.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya ya, sahabat Stara di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga di sesi kali ini, karena tidak terasa nih sudah di pukul 7:57. Oke, dan selama berjalannya acara dengan lagu terakhir tadi yang diputarkan adalah nyanyian rindu dari Abid G. Ade ya. Kadang setiap rindu tuh membutuhkan temu ya sahabat Stara. Jadi mungkin kalau sahabat Stara sedang rindu, temuilah ya. Karena kadang kalau lelah dengan rindu, dengan temu setidaknya itu bisa menjadi obat. Karena kadang tuh rindu seperti roh ya sahabat Stara. Jadi bukan perkara jasad saja, tapi merindukan nih seperti omong kosong yang ternyata masuk akal. Oke, dan nyanyian rindu, tapi ada lagu penutupnya dari Krisya nih, Pergilah Kasih. Ini menjadi lagu penutup ya sahabat Stara di perjumpaan kita di Tembang Kenangan. Dan semoga semuanya terhibur selama membersamai Uni di pagi hari ini dengan Tembang Kenangan yang tak lekang oleh waktu ya. Walaupun mungkin dulu Uni tuh saat ini percintaannya sahabat Stara ya dengan lagu-lagu kenangan, dulu Uni tuh masih kecil atau mungkin belum lahir ya. Apalagi tuh banyak kok lagu-lagu yang diciptainnya tuh di 80-an atau 70-an bahkan 60-an mungkin ya. Jadi kayaknya ini bisa dinikmati sahabat Stara sekarang sambil bernostalgia tentang masa lalu ya. Dan Uni bisa menikmatinya sekarang sambil membersamai sahabat Stara. Semoga semuanya selalu terhibur dengan Tembang Kenangan di pagi hari atau setiap paginya di Star Radio Banjarnegara. Jadi stay tune terus di 93,4. Oke, dan itu saja untuk kurang lebihnya, mohon maaf kalau mungkin ada tensi yang tidak terbaca ya, atau ada lagu yang mungkin terselip, mohon maaf sekali. Habis ini masih dibersamai dengan Uni di acara DPS atau Dangdut Pasar Senggol. Jadi jangan kemana-mana, kita nikmati lagu-lagu terbaru atau terlama, tapi jangan yang lama-lama banget ya, yang terbaru aja mungkin. Oke, dan itu saja. Jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitamot, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling top. Oleh tutup acara Tembang Kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Tentara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Tentara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: Saatnya kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Selamat pagi, selamat Stara. Pagi menuju siang ya. Aduh, senang sekali nih acara kedua yang bakal Uni pandu membersamai sahabat Stara, yaitu di DPS atau Dangdut Pasar Senggol, dimana caranya bakal berjalan hingga pukul

Oke, jadi untuk sahabat Stara yang pada pagi hari ini sedang stay tune, masih stay tune ya, yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu dangdut setelah tadi kita buka. Tadi di acara dangdutnya kita buka dengan satu judul lagu, Kicau Mania dari Darboy Gang ya. Itu menjadi lagu pembuka di acara dangdut Pasar Senggol pada pagi hari ini. Untuk sahabat yang mau melanjutkan lagu-lagunya, yang mau bergabung silakan. Tentunya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dan di acara DPS pada pagi hari ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop, obat herbal Ramona Rapi yang paling ngetop, yang terbuat dari bahan herbal alami aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, biar semakin hangat suasananya, semakin semangat hari ini, rasanya satu lagu tuh kurang. Kurang gak sih untuk pembuka? Kurang dong. Jadi ada lagu lagi nih, ada Jalarening Tresna dari Syasya Arkisna. Ini lagu terbaru ya, dan masih banyak kok yang suka. Jadi sahabat Stara perlu dengerin lagu ini.

0: Abdul.
1: Bu, ini Deo apa lagi sih? Pesanan dateng nih.
2: Apa sih, Pak? Iya, ini pesanan Ibu udah dateng.
1: Ini apa lagi sih, Bu? Perasaan tiap hari ada aja pesan antar ke rumah.
2: Ini Ibu pesan Habuto, Pak. Itu loh herbal yang iklannya ada di radio-radio. Katanya terbuat dari Habatus Sauda yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak. Buat Bapak juga bagus nih, yang sering masuk angin.
1: Awas, ntar belum Bepom lagi.
2: Yeay, ini Habutop udah Bepom dan halal. Jadi aman dikonsumsi, Pak. Terus tanpa efek samping pula. Jadikan Habutop buat tameng imunitas kita, Pak. Supaya kita sehat selalu.
1: Amin. Yaudah, nanti Bapak ikut minum ya Habutopnya.
2: Oke, habis ini ada Deo Seblak lho, Pak.
1: Deo lagi, Seblak, aduh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
6: Tantan ini gini ya,
7: Mas Tenggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
8: Saling percaya, komunikasi yang setia. Sementara, awal diwe, pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
6: Iya, ya bisa jadi. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksud tu?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Mengomong apa? Aku ramadhan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersoni tentunya di DPS yang menemani sama Stara hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang beberapa sudah diputarkan tadi ya, ada Denok, terus di belakangnya tadi ada Negoro Angin ya sahabat Stara, terus juga ada Jalanan Ing Tresno, ada Kicau Mania. Banyak lagu yang sudah diputarkan untuk mengawali perjumpaan di acara Dangdut Pasar Senggol. Semoga selalu menghibur sahabat Stara ya. Apalagi di suasana pagi yang sekarang gimana nih cuacanya di sahabat Stara? Terang, cerah, atau mungkin ini butek ya? Karena ini belum keluar ya, jadi gak tahu nih gimana cuacanya. Karena tadi pas berangkat sih agak cerah ya sahabat Stara. Cuman sekarang belum tahu nih kayak gimana. Oke, jadi apapun cuacanya semoga tidak menjadi kendala untuk sahabat Stara ya. Apalagi ini masih pagi, adalah waktu yang sangat tepat sekali untuk sedikit refleksi diri ya sahabat Stara. Mungkin sambil berjalan di perjalanan, kalau yang lagi nyetir ya jangan ngelamun sih. Tapi kalau yang bonceng atau mungkin yang bonceng mobil atau mungkin naik bus ya atau lain sebagainya, mungkin di jalan tuh bisa sambil merenung ya, sambil refleksi diri, sambil mensyukuri hal-hal yang ada, hal-hal kecil yang kadang tidak terlihat oleh mata tapi bisa dirasakan saat mungkin ya ini saat sedang ngalamun ya sahabat Stara. Semoga segala hal yang dilakukan sahabat Stara, segala hal yang dimiliki ya, walaupun itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dijaga dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa baik ya. Jadi dijaga dengan baik-baik. Karena segala sesuatu saat kita syukuri, insya Allah akan terasa cukup ya, dan tentunya akan semakin ditambah nih nikmatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen-momen seperti ini yang mungkin sedang berpuasa juga ya, harus banyak-banyak berhusnuzon, banyak-banyak pergi dari hal-hal yang tidak perlu ya, contoh menggibah dan lain sebagainya. Karena kadang dari sosial media aja kita gampang gibah ya sama Stara. Oke, biar gak semakin kemana-mana pembahasannya, kita langsung saja kembali ke DPS ya. Tentunya DPS ini disponsori oleh Sihabutop, obat herbal Ramonerap yang paling ngetop. Kalau yang sedang memiliki keluhan sakit, langsung dihabutopin aja ya.

Konsumsi rutin setiap hari ya, kalau lagi proses pengobatan tuh harus benar-benar dirutinkan ya sahabat Setara. Pola makan juga dijaga dengan baik dan insya Allah lekas diberikan kesembuhan dan tentunya tidak menimbulkan efek samping si Habutop ini karena terbuat dari bahan herbal alami dan sudah ber-PPOM serta bersertifikat halal. Bisa didapatkan di apotek terdekat serta di agen resmi Setara di Banjarnegara. Untuk Banjarnegara Purbalingga setiap apoteknya sudah ada. Kalau yang mau COD bisa COD akun TikTok Setara di Banjarnegara. Info lebih detail stay tune di 93,4 atau hubungi di 08-2231-1070 di 08-2231-1070. Yang belum bergabung boleh bergabung dong. Uni open request hingga pukul 10 nanti ya. Jadi silahkan yang mau bergabung. Kalau yang sudah bergabung Uni sapa sih beberapa dulu biar lagunya bisa diputarkan ya. Kita mulai dari Kian Lesti yang bergabung paling gasik di acara DPS pada pagi hari ini. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, selamat pagi Sobat Setara. Pagi, Kian Lesti hadir dari BNC nih, request lagunya Cinta Untukmu Sayang. Salamnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Jumplon, Mbak Muflihah, Mbak Izidan, Mbak Putri, Bunda Wikol, Thomas Rituan, Juragan Pantun dari Pakistan. Ada Pak Senvilan, Pak Sodik, dan semua fans DPS di mana saja berada. Buat Mbak Uninya sehat-sehat ya Mbak, jangan lupa sarapan dan terima kasih. Baik, ada Mbak Yanti di Belungan, selamat pagi menjelang siang, pagi jelang siang juga ya. Hari lagi nih minta temannya Tang Ting Tung dari Sinta Arsinta untuk salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni matur suwun, sami-sami. Ada Senvila Sarani Banjarnegara yang selalu di hati, lanjut maning Mbak Uni. Boleh. Jadi dikairkan dari albumnya Vita Mala dengan judul Sebuah Janji atau Permata Hati. Matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Oke, dan langsung saja kita gibaikan ya sahabat Setara. Kita mulai dari Cinta Untukmu Sayang Yeni Inka dibersamai dengan Habutop.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul, nge, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, salam di hati bersama Oni tentunya di DPS yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Oke sahabat Stara, dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan dari gue sahabat Stara ya, semoga menghibur di pagi hari ini, tetap semangat, tetap sehat ya. Dan tentunya yang mau bergabung di 08223 1070, di 08223 1070.

pada sore, pada siang, pagi menuju siang yang masih stay tune. Ini melanjut ya, bacakan tensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung di sini. Biar selesai tensinya, nanti kita bahas hal-hal yang lainnya, oke ya. Kita mulai dari Mama Syifa di KPKS. Allahumma salli wa sallim alaihi syaitinah Muhammad, Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang. Pagi jelang siang juga ya. Penyiar radio Setara Banjarnegara Mbak Uni ikut desel katanya ya. Di acara DBS minta tolong diontarin lagu yang berjudul Cuma Satu dari Ayu Soraya. Untuk salamnya buat semua sahabat Setara Radio Banjarnegara, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uni semoga tetap semangat, sehat, waras, bahagia, sejahtera, dan semoga saudara melindungi Allah SWT. Amin. Dan ajak lalan bersolawat ya. Allahumma salli wa sallim alaihi tidak mahat Allahumma salli alaihi. Vitama memang bikin mata celing-celing-celing-celing lur. Waduh, betul sekali ya. Apalagi lihat orang yang tercinta semakin ngeceling pokoknya ya bun. Oke lanjut deh Bapak Shimon. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Bakul mie ayam hadir. Waduh cocok banget ya. Semandan awan pas ngelih mie ayamnya teka. Sayang banget jauh ya. Mbak Uni lagunya bimbang subun. Baik. Lagi bimbang apa Pak? Bimbang pantes oki sambel apa ora ya. Oke, di belakangnya Ibu Umi Kultum. Assalamualaikum non sayang. Waalaikumsalam bunda sayang. Umi Kultum hadir nih nyuan lagu Tepung Kanji. Di onten kula tunggu. Salamnya kagem Mas Ade, saya Dirham, Pak Kasmuri, Pak Radun, Bapak Zaitun, Mbah Pung, Kian Lesti, Mas Alek. Ada semua dikasih, ada Mas Ridwan, Pak Hamami, Mas Faizin, Bapak Pariono, Pak Jamal, Pak Sodik, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat salam sehat selalu. Kagem non kebagian selamat tugas, wassalam dan parang angki. Ayahnya Dirham, pagi menuju siang Uni, pagi menuju siang juga ya. Lanjut di DBS nih, aku request Isi Sayang dari Tasya Rosmala, Fat Darboy Gang. Siap, nanti diputar satu persatu requestan dari sahabat Setara ya. Dan tentunya bisa menemani di kesempatan siang ini. Untuk semua sahabat Setara yang sudah mulai beraktivitas, tentunya butuh penghibur ya. Dan semoga musik ini menjadi salah satu penghibur sahabat Setara, biar semakin semangat dalam beraktivitas. Kalau aktivitasnya semangat, insya Allah jadi cepat kelar ya segala aktivitasnya. Dan sambil kita nikmati lagunya, dibersamai dengan Habat Obat Herbal Ramana Rap yang paling ngetop, cuma satu dari Ayu Soraya. Digibai.

0: Hayu atuh pak.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: spesial buat Bapak dari Lim sekeluarga. Dan juga buat semua nama Dede yang ada di sini.
1: Sumpah aku lagi ruh lagi jenis Dede.
0: Dede tuh ngide loh ya tau. Dede.
1: Lagi ruh aku mas, sumpah.
0: Aku sampai

0: Tepuk tangannya nanti.
1: Luar biasa loh nontonnya lo.
2: Ya, kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
3: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
2: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya. Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
3: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
2: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul ya.
3: Iya deh, nanti ya coba ya Bun.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Dengan disponsori oleh Habutop Ad Herbal, Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga Vitama, solusi kesehatan mata. Uni menemani masih dari kawasan Bandingan, Karangkobar, Banjarnegara. Oke, sahabat Stara, dengan sisa waktu yang ada sampai pukul 9.38 menit ya, ada sedikit artikel yang mau dibagikan untuk sahabat Stara yang hari ini masih dengan mungkin banyak sahabat Stara yang sedang melakukan puasa ya. Ini dilansir dari Baznas, yaitu jadwal puasa Zulhijjah 2026 ya, lengkap ini dengan keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. Ini dilansir di tanggal 4 bulan Mei 2026 oleh penulis admin bidang penghimpunan. Bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang memiliki banyak keutamaan ya bagi Islam. Selain menjadi waktu pelaksanakan ibadah haji, bulan ini juga dipenuhi amalan sunnah nih yang sangat dianjurkan sekali sahabat Stara. Salah satunya adalah puasa Zulhijjah ya. Dan memasuki tahun 2026, banyak umat muslim sudah mulai mencari jadwal lengkap nih di puasa 1-9 Zulhijjah ya. Jadi ada berikut ini yang bakal Uni kasih ke sahabat Stara. Ini adalah rangkuman jadwal puasa ya di Zulhijjah 2026, ini lengkap dengan keutamaannya. Jadi pada tahun 2026, tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada Senin, 18 Mei 2026, umat muslim ini dapat mulai melaksanakan puasa sunnah ya sejak hari pertama. Jadi urutannya itu puasa Zulhijjah ya, ada 18 Mei, 19, 20, 21 ini sampai di tanggal 26 ada 9. Dan yang puasa Tarwiyah atau puasa Arafah ini di tanggal 25 Mei dan 26 Mei ya sahabat Stara. Jadi puasa sunnah ini termasuk amalan yang sangat dianjurkan sekali karena memiliki nilai ibadah yang besar. Di antara hari-hari tersebut, puasa Tarwiyah dan puasa Arafah adalah yang paling menonjol. Puasa Tarwiyah pada 8 Zulhijjah memiliki makna spiritual mendalam. Ini sebagai bentuk persiapan dan penyucian diri menjelang hari Arafah. Meskipun hukumnya sunnah ya sahabat Stara, tapi banyak sekali umat Islam yang berlomba-lomba nih mengamalkannya demi meraih pahala tambahan di bulan penuh kebaikan. Dan puncak keutamaan puasa di bulan Zulhijjah terjadi pada puasa Arafah, yaitu di 9 Zulhijjah. Jadi puasa ini hanya berlangsung satu hari ya, namun memiliki pahala yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nih bahwa puasa Arafah mampu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Waduh, berarti 2 tahun terhapuskan ya. Dengan ganjaran sebesar

2026 dan keutamaannya. Tentunya ini diharapkan nih untuk semua umat muslim ya, dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam menyambut amalan-amalan sunnah di bulan yang penuh keberkahan. Ya walaupun Uni ngasihnya nih termasuk agak terlambat ya sahabat Setara. Sekarang udah di tanggal 21 dan kebanyakan tuh memang sudah pada puasa dari bulan hari Senin ya. Ada juga yang di hari Selasa karena di kalender itu ada terprediksinya di lebaran Idul Adha itu jatuh kalau gak di tanggal 27 di 28. Jadi ada 2 hari itu untuk ini ya hari raya Idul Adhanya. Jadi mungkin ada beberapa yang puasanya dimulai dari hari Senin, ada juga yang dimulainya dari hari Selasa. Diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, diniatkan lillahi taala ya sahabat Setara. Jadi kapanpun dimulainya semoga diterima oleh Allah, karena yang tahu baik benarnya dan yang tahu diterima sama enggaknya itu tidak dinilai manusia ya, tapi hanya Allah yang mampu itu. Jadi tidak perlu terlalu memusingkan hal itu, karena perbedaan itu bukan berarti menjadi salah satu saling mencela ya, tapi ini termasuk apa nih, bahwa disyukuri aja ya dan bisa berbagi, dan tentunya yang benar-benar menilai itu hanya Tuhan kita. Oke sahabat Setara, dan untuk persiapan Idul Adhanya mungkin persiapannya sampai hari ini gimana nih? Semoga semuanya dalam kondisi yang persiapan dengan matang ya, dan tentunya dengan tujuannya lillahi ta'ala, hanya semata-mata untuk Allah. Oke, dengan sisa waktu yang ada, karena kebetulan nih sudah di pukul 9:44, tidak begitu banyak sih yang bergabung sama Uni di pagi hari ini. Dari kemarin mungkin orang-orang tuh lagi puasa jadi lemas untuk mengetik ya. Ini ada pendatang baru nih, kita sapa dulu ada siapa sih. Halo kakak cantik, selamat pagi menjelang siang. Halo, pagi jelang siang juga ya. Nama saya Justin dari Toko Bintang Karangkobar. Wah, di mana tuh tokonya? Toko Bintang Karangkobar ya. Salam kenal Justin. Oke, salam kenal ya Justin. Requestnya oleh ya Mbak Bro, oleh dong. Mau request apa nih? Jangan sepotong-potong, kalau sepotong-sepotong ya nggak langsung diputarkan sekarang ya. Oke, requestnya, request lagu oleh ya Mbak Bro Uli. Untuk Justin, kalau mau request ditunggu ya, silahkan. Sebelum waktunya habis, karena ini sekarang dia sudah di pukul 9:45. Dan dengan sisa waktu yang ada ya sahabat Setara, kita nikmati dulu lagu-lagu yang ada di dalam playlist. Di sini ada dari Ivan Los nih, ada Full Senyum. Sayangnya ketinggalan. Full Senyum. Kita giveaway-kan dulu ya, dan tentunya masih dibersamai dengan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga Vitamasalesi, kesehatan untuk mata.

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum, sayang.
0: Er, aku jagani buri er, kemundurin orang aku er.
1: Sayang, hei, senyum, hei.
2: Awar, terus.
1: Sayang, senyum, boy.
0: Hei, nah, kikongono, terus. Waduh, lah kok orang isa ki? Lah kok piye ki? Iki piye ki? Lah kiko kepotong ini, toh.
3: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Ah ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
5: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
4: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
5: Iya.
4: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
5: Iya.
4: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
5: Oh, waktu sebelum
4: itu.
5: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh,
4: sebelum konsumsi.
5: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
4: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
5: Iya.
4: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
5: 3, Mbak.
4: Oh, 3 botol.
5: Iya.
4: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
5: Dari radio, Mbak.
4: Oh, dari radio.
5: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
4: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
5: Iya, Mbak.
4: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
5: Masih, Mbak.
4: Ada, maksudnya perubahan di dalam
5: mata? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
4: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
5: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
4: mengkonsumsi
5: obat ini
4: karena Vitama,
5: insya Allah manjur.
4: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
5: Iya.
4: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni di DPS yang dengan setia nih menemani sahabat Star hingga di penghujung acara. Karena tidak terasa ya, sekarang sudah pukul 9:58, berarti sudah waktunya Uni pamit. Untuk semua sahabat Star yang sudah membersamai Uni dari acara Tambang Kenangan dan DPS, terima kasih. Semoga semuanya terhibur ya. Dan semoga lagu-lagunya juga tadi udah semua ya Uni putarkan. Dan dengan sisa waktu yang ada ini, nanti bakal Uni tutup dengan lagu lama sih ya, Ngapain Repot versi dangdut. Nanti bisa dinikmati oleh sahabat Star. Habis ini dibersamai dengan Lania ya, sama Lania ya di acara Campur Sari. Ya masih kangen sama Uni, jumpa lagi besok di hari Kamis. Ini hari apa ya? Oh, Jumat, di hari Jumat besok ya. Kita bertemu di Jumat pagi di pukul 6 hingga pukul 10, masih di acara yang sama, Tembang Kenangan sama di DPS. Jadi yang hari ini belum bergabung, mungkin besok bisa ya membersamai Uni. Dan juga selamat melanjutkan hari Kamis. Semoga Kamisnya sahabat Stara full senyum manis ya. Dan juga yang lagi dagang, semoga laris manis. Dan semoga uangnya pada ngumpul. Yang sedang bekerja, semoga diberikan kelancaran selalu. Dan itu saja, jaga kesehatan ya sahabat Stara, apalagi di musim seperti sekarang ini, banyak yang memang pada sakit dan lain sebagainya. Semakin ditebalkan lagi imannya ya, ibadahnya semakin ditingkatkan lagi di dunia yang serba Masya Allah sekarang. Jadi semoga kita ini selalu terjaga imannya, jadi insya Allah aman. Dan jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia, konsumsi rutin Hobutop untuk menjaga kesehatan sahabat Stara dan juga untuk pencegahan ya. Dan untuk sahabat Stara yang selalu tidak sehat nih untuk penglihatannya, langsung disolusiin dengan Vitama. Dan ada produk dari PT Denatur lainnya tentunya, ada si Sultana, ada si Otipus, ada teh moro yang bisa dapatkan sahabat Stara di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Itu saja Uni pamit ya, Uni tutup acara di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Oh, ala curanmor, curahan perasaan dan humor, banik-maning ya.

0: Pak kasus, kasus kita karyawan malah kawannya utut, baik bentuknya jalan kawan bunga esok sore, ngalur itu ngetan ngulon kawannya kok utut, tok jalan pitik balik sampai kebun, kok panjir gang bunga tak jenik, tapi jalan ngerutut ayo pamon pandik ngejar lu lutut cing madan ngajir di sendik kok ngerti usana tulisan kaya kaya kok ruangan ber-AC, no smoking dilarang merokok Eh ngerokok bae, mandek apa orang jahal dika, mandek apa orang jahal dika lutut gak jahal, mandek apa orang ngerokok ya.
1: Pitik manik, sabah kebon, yang bikin ya. Wari kami ya, padahal di mandor, lambennya tak cilik, tapi yang ngomong, lambennya kayak pamon.
0: Eh, omahe malam adhani gue ya. Didomai malam matahari kowe ya kurang ajar karo jurukane dhewe kowe ya benduke karo wong tuwa kowe ya
1: wis ora usah kencong ae arek perintah apa arek yo ngerti iki kowe tak kamari ngene no perintah tapi janjane iki kowe segala perintahe kok ora kanggo gawe mambu gadil peraturan-peraturan sing digawe nari kowe jago ala mambu langu tetep ora sing jane udut sing jane ngrokok kowe hak asasi manusia ya. Jadi orang kenal nih kak, larang-larang aja carane. Pengen gawe kantor, urusannya baru segera gena. Sasana tinjo kemerdekaan, tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi. Malah digawe kayak pom bensin baik, datang ditulisi no smoking, uang berase lah. Weh, sih kau sakakan reang. Nika mari kena perintah apa? Hah? Nika mari kena perintah apa? Manusia aku gawe ini sini aku perintah kok.
0: Lu mandor lu, lu bos lu, lu direktur lu, lu perintah kenyong ya kewajiban orang lakoni.
1: Oh ala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Angger diomong mending jangan terus bawar-bawarnya kayak gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumede, uli dume. Padune jadi bos, jadi juragan, ngomong sekarpet dawek. Perintah segelnya butiknya dawek. Anggepanmu sapa bae sinang ngarepmu kowe entung sing bisa ngutulanan ding alor ding itul ding alor ding itul ding alor ding itul ayo carane ya orang juga kalau jadi bos kowe lakon karyawannya pada demo lakon karyawannya pada demo ya sita kowe
0: anak buahnya pada demo orang dek anak buahnya gue patrok lah anak buahnya demo berapaan gue kowe orang kasus, kasus, Chris kok ini perintah aja, gak usah kesuan
1: nah iya, gak ada perintah, perintah ngapa? Pengangsku, empan iwak
0: orang usah nantang, gak lagi ada perintah orang usah nawa, gak lagi perintah kok ini jalan instruksi yang harus tang bos, kayak kewajiban, kayak nuruti apa? Nuruti, Chris, masih kita perintah aja iya ya, dalam rangka penambahan karyawan, rekrutan karyawan dia berhubung kantor sasana tinju dari dewek tesianyar dia dewek tesi butuh uang pirang-pirang tesi butuh karyawan ngadu diuk minggu ngarep kue tetugasi mengadakan perekrutan sekretaris
1: rekrutan apa?
0: Sekretaris
1: apa?
0: Sekretaris

0: Ora kasus, kasus. Ya Allah, wakbar. Kowe jenenge karyawan siji kok ya, ngurusi karyawan siji kok kaya ngurusi karyawan bodhas, jan, jan. Domongi domongi kono aja udut, bae. Ora aja ngrokok, bae malah sing gak paten tingan. Ya breng-brengan ambune.
1: Lah kon gak apa-apa kan, juragan. Kon gak apa-apa, Bos. Hah? Kon gak apa-apa, Ndor, nyong Ndor, oleh kecan Ndor, kon gak mercon bumbung. Hah? Kon malah pring karo arbing, disumet nang kene. Jatuh bulan harus bayar-bayar kok. Rasa protes, sanggar karyawan yang gak mana lintingan. Udah deh, tinggal ke rumah saya bayar kok. Ngapa orang telung bulan kerja lah kere? Lah, orang kudu bayaran. Asal teka, orang nantang gelut bayar dan syukur banget. Jaman, orang kok kayak carane. Dan sikapan, tapi bawaan ini kan akan panah buah.
0: Ya, kok jadi ngomain nyong. Lagi mandora siapa kena kere kere?
1: Wih, orang yang takon-takon. Mereka perintah apa maning? Harus perintah apa maning maning nyong, ha?
0: Apa yang tak mana ni? Ung karyawan kok diperintah kaya kue. Ung karyawan kaya kue. Karyawan mana bosek dewe kok kaya kue. Apa patut kue sih? Bes, nyong sekar jaluk laporan. Kue bulan bingi tak perintah nyong kon mengadakan perekrutan sekretaris. Ya, ke perusahaan dewe ke sasana tinju yang saya dirikan, perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris. Sebulan wingi nyawis perintah maring kowe kon mengadakan perekrutan. Hasilnya di apa bengi esuk sore ngapan bengi esuk sore ujar kong yang beleng ya pirang-pirang madonan ini pada daftar maringannya pirang-pirang gue ya mau madon pada daftar kawalian nengkainnya dari sekretaris nyatanya di emprong orang-orang papa nih sepere sebulan durungan nasi jiak si siap kerja dari sekretaris nengkainnya tanggung jawabmu di
1: ya pak orang kaya kue nyong wis berusaha mengadakan perekrutan des ya ngapan bengi esuk sore nyong ngantek promosi nang radio nyotek promosi nang koran, promosi nang TV sing daftar ya pirang-pirang kena 200.000 bendina tapi kena nyata nih orang nana sing lulus si dia lagi pas tes dan nyokon ke prive nyong kaya kudu bertanggung jawab maring Rika nyong kudu bertanggung jawab maring atasannya nyong kudu bisa milih karyawati sekretaris sing jempolan sing bisa lulus seleksi bisa lulus tes
0: gak gue di tes kaya ngapa ngantek madura lulus
1: ya pak, tesnya gampang sebenernya tapi kena orang aja bisa lulus
0: nah ya orang lulusnya ke prive
1: ya pak, Rika ngerti jarak lah ya si itu zamannya zaman komputerisasi jadi apa baik segala macam hal segala macam pekerjaan berbagai macam job gue dikerjakan menggunakan komputer tapi dari sekian juta pelamar-pelamar gue orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer jajal bayangkan dewek lah
0: wah sumber baik kok jangarang gue jajal masa mau pirang-pirang orang nanti sing bisa lulus orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer mau sekolah komputer berpirang-pirang sama SMP, SMA, gitu perguruan tinggi wes nganggo komputer kabeh orang mungkin begitu daftar mari ngene orang bisa ngetik nganggo komputer orang mungkin kok jangan ada-ada kowe
1: nyong orang ada-ada pak nyong orang ada-ada nyong ke masalah uling nganggo komputer nang ngono dewek kowe pancen modelnya model mandan sejen
0: sejen ke priwe lo komputer pada baik tuku nang Purwokerto winginane nang dindi ya kok komputer sing kaya gue blok
1: masalahe kudu nang komputer masalahe kowe nang carane kok nguling ngetik nang komputer iki ngerti dewek mbok ke perusahaane dewek ke sasana tinju kemerdekaan jadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes ya memberikan materi tes kudu bisa nulis nang komputer kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju
0: nganggo apa?
1: sarung tinju
0: sing nggo main ora kasus buar nini murid maning buar kakimu mendelik maning nang kuburan mlebu maring-maring dunya ora bakalan nasi lulus walah suara tak aja ngangel temen ngerti nggak komputer nggak tahanan kok mendingguni sarung tenjo bagian personal yang pret ke pancen ya
2: curang pencurian sepeda motor
1: ih salah
2: curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Kabutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Hati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat telu koma papat Setara Radio Banjarnegara selalu ning ati. Halo hai, balik meneh karo lanian ning acarane campur sari sing buket mlaketaket jos margandas kranyas kranyas. Waduh. Lan tentunya lainnya tong mriki ajeng rencangi panjenengan sedanten sahabat sentara tentunya ya di acarane campur sari di jam 10 sampai nanti jam 12. Jadi buat teman-teman rencang-rencang sedoyo mawon sing mau bergabung nih, mau nderek, mau bergabung dan sing mau salam sapa, request lagu apa wae, pokoke sing enak campur sari ne monggo lan ya tunggu ting 08223110070. Sepindah malih ting 08223110070. Lan ya tunggu di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Sugeng siang ya sahabat Setara. Waduh, lainnya tuh kalau menyapa dengan bahasa sugeng siang, selamat pagi, selamat sore itu kadang lupa ya, jadi mohon maaf ya. Dan tentunya ini di tanggal 21 bulan Mei 2026 ya teman-teman. Jadi lainnya menunggu di sini nih, ayo poro-poro rencang-rencang pada bergabung. Sing lagi nyawah mungkin karo ngrungokno radio lewat streamingan ya monggo request lagune. Genyawai sambil nyawah sambil semangat. Oke, sambil menunggu sahabat Setara bergabung nih bareng Lania. Lania sudah siapin lagu nih dari Lala Atila dengan judul Kawitaning Sinawang. Waduh, lagu apa wae iki? Iki lagune wong rabi jadi langsung wae tak setelakan. Lan jangan lupa didengarkan dari hati dan digoyangin aja say cus kawitane sinawang.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania dan Sugeng Siang sahabat Setara dimanapun kalian berada. Selamat siang buat para sahabat Setara yang mungkin lagi nyawa, lagi bekerja ataupun lagi ngomong anak di teras rumah sambil dengerin campur sarinya yang ada di Setara Radio Banjarnegara. Tentunya di sini masih bersama Lania ya, jangan bosan-bosan nih. Lania masih banyak salah nanya, masih banyak kurangnya. Jadi buat teman-teman nih yang mau bergabung, mau ikut happy-happy bareng Lania di acaranya Campur Sari yang Jawa banget ini, monggo Lania tunggu di 0822-311-0070. Dan tentunya Lania di sini juga ditemenin sama direktur kita yaitu dari Habutop, obat herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Oke Lania, ini mau tanya nih sama sahabat Setara dimanapun kalian berada ya, mungkin yang dari ujung kanan sampai ujung kiri, ujung depan sampai ujung belakang mungkin ya, pendengar setia ya, karena kita kan tidak pernah jumpa dengan wajah satu sama lain, kita hanya bisa mendengarkan dan bisa membaca apa yang sahabat Setara inginkan. Dan tentunya Lania di sini mau bertanya nih, gimana nih sahabat Setara di acaranya Radio Setara ini dari jam 6 hingga jam 6 kembali, acara apa ya, acara apa sih yang paling favorit buat sahabat Setara? Mungkin ada yang mau request banyakin acara apa, mungkin mau request yang sedikit itu apa, boleh nih Lania nanti coba diubah apa gimana, bisa di komen-komen aja gitu ya. Biar tahu nih sahabat Setara itu paling suka lagi campur sari, misal lagi tembang embik ataupun pop Melayu, pop Indonesia, boleh banget lah niat tunggu. Ataupun mau ada yang maunya pengajian aja pun boleh dong. Tadi tentunya kita nanti akan disaring kembali kalau banyak yang ngevote apa gitu. Oke, setuju gak nih? Setuju dong. Itu aja sih ya. Dan tentunya Lania di sini nih udah ada yang bergabung bareng Lania nih, banyak banget dari via atensi, via telepon sudah berdering terus nih ya. Oke, kita angkat kali ya satu persatu biar nanti kita bacain banyak-banyak di atasnya. Biar kita tahu nih sahabat Setara itu lagunya paling suka nih, lagu judul apa gitu. Jadi langsung aja nih Lania mau bacain, mau angkatin atensi dari Mas Goni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lania.
0: Passwordnya dulu dong Pak.
1: Terima kasih.
0: Habutop.
1: Obat herbal Lamun Arab yang paling top.
0: Betul. Ini dari Mas Goni kayaknya baru bergabung bareng Lania ya.
1: Oke.
0: Dari mana ini?
1: Dari telaga Desa Prendengan.
0: Oh, wong Prendengan iki ya. Oke, Sugeng Siang. Ini ya ajeng request lagu nopo niki kita campur sari.
1: Nyuwun sekare Banyu Langit saking Didi Kempot.
0: Banyu Langit dari Didi Kempot. Salam-salame kagem sinten niki.
1: Salame kagem sedoyo pandemen Banjar FM. Mm-hmm. Spesialnya kangge Mbak Lania.
0: Nggih.
1: Sugeng ngayahi tugas ngantos dumugi paripurna.
0: Amin.
1: Matur suwun, Mbak.
0: Matur suwun kembali. Udah ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gani yang sudah bergabung bareng Lania di acaranya Campur Sari sing buket mleketa kejes margendos krenyes. Lan requestane Mas Gani wau yang tentang judule Banyu Langit gadahane Didi Kempot almarhum ya. Oke, kita lanjut lagi nih, ada telepon lagi dari Bapak Irfan Yusrana. Langsung aja kita baca dan diangkat maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum wabarakatuh. Aku top buat herbal alami yang paling top.
0: Oke. Ini sambil dengerin radio ya Pak ya.
2: Iya ini.
0: Dikecilin biar tidak ketabrak.
2: Ya.
0: Oke, gimana nih kabarnya Kak Irfan? Sugeng Siang.
2: Alhamdulillah, lagi rada pilek.
0: Oh, rada pilek. Oh, beli Habu Top dong, biar seger.
2: Ya ntar balannya. Nih Grey balannya di merebet toh. Oh,
0: ya ampun, lupa aja nih mau ganti nama nih.
2: Iya lupa aja, diganti dong biar langsung Grey gitu.
0: Boleh boleh nanti. Ini mau request lagu apa ini di Campur Sari?
2: Ini mau minta lagu Bojo Biduan balannya.
0: Bojo Biduan?
2: Iya.
0: Jubi dua, salam-salamnya Kakang Sintaniku.
2: Salam-salamnya buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Yanti, Mbak Sampon, Titin Wardani, Steny Vilan, Isna, Kang Dimas, okay. Dan semua fans Tara Radio aja semuanya. Semoga selalu sehat selalu.
0: Amin.
2: Balania, semoga tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Dan
0: terima
2: sehat
0: kasih.
2: Selalu banyak rezeki.
0: Amin.
2: Sudah Balania, gitu aja.
0: Oke, siap.
2: Ya, Mas Grey gitu.
0: Oke, ganti. Mas Grey, iya boleh.
2: Ya udah Balania, gitu aja.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Grey yang sudah bergabung di acaranya Campur Sari nih ya. Jadi kita lanjut lagi nih, ada yang telepon via seluler tadi, mana ya, biar telepon aja ini ya. Pembukaan kita mau ada telepon aja, atensinya nanti ya setelah telepon ini tiga-tiganya kita angkat. Tapi ini belum telepon lagi nih, mana nih tadi yang mau, yang tadi telepon nih via seluler. Oke, karena lama nih, jadi ya udahlah Lania angkatin Mama Putri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Putri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngetop.
0: Oke,
3: Mama. Halo Mbak Lania.
0: Halo, baik-baik aja ini. Gimana nih kabarnya Mama Putri? Mama Putri, kenapa yang akhir-akhir ini kayaknya kalau telepon itu kayak nggak ada sinyal kali ya Bu ya? Tadi pedat-pedat. Ya.
3: Memang iya, itu maksudnya juga suka protes nih Mama Putri selalu kayak gini nih kalau nelpon.
0: Tumben banget kemarin-kemarin enggak.
3: Iya, mungkin ngepat. Enggak apa sih. Ngomong.
0: Ini mau request ya, lagu apa?
3: Lagu, iya. Perahu Layar nih Mbak.
0: Perahu Layar. Salam-salamnya iya. Kagem Sinta Niki.
3: Salam-salam minggu. Ya,
4: Mbak Tinwardan, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Jumadi, Pak Samadikasi, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sodik, Mas Sendilan, Bang Dori, Pak Kasmore, wis.
0: Wis. Oke, terima kasih Putri cantik.
3: Iya, terima kasih kembali. Simple banget, wes.
0: Simple wes lah, pokoknya yang ngono lah.
3: Iya.
0: Oke Bu, terima kasih.
3: Iya, makasih juga Mbak Lania, lagunya ditunggu ya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Mama Putri juga yang udah bergabung ya. Ini tadi yang via atensi, via telepon seluler ini tadi udah ditunggu gak ada, giliran Lania telepon sama Mama Putri ada gitu ya. Tidak apa-apa, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman sahabat Setara dimanapun kalian berada. Nanti kita bergabung lagi setelah lagu 3 ini Lania putarkan, karena tadi 3-3-nya sudah request lagu dan via telepon semuanya ya, biar adil. Jadi Lania angkat yang telepon dulu, nanti baru kita balik ke atensi yang sudah ada. Boleh gak sih? Boleh dong, masa tidak boleh, kan harus adil. Oke, kita langsung aja nih. Dari requestannya, dari siapa tadi pertama kali telepon? Waduh, lupa ya. Ada dari Mas Goni nih ya, kita langsung aja clearkan punyanya Didi Kempot dengan judul Banyu Langit. Langsung lawan God, diputarkan lah, di clearkan. Goodbye.

0: Bu, nasi pakai rendang, telur sama ayam goreng satu ya.
1: Siap mas.
0: Eh bu, alhamdulillah nih, lihat warung ibu walaupun gak terlalu rame, tapi warung ibu selalu terbuka. Kayaknya saya lihat hampir gak pernah tutup. Kayak warung sebelah tutup, buka, tutup, buka.
1: Alhamdulillah mas, walaupun gak rame, tapi kalau buka terus kan pelanggan juga senang. Dan alhamdulillahnya badan saya bisa selalu sehat. Jadi warung hampir gak pernah tutup mas.
0: Wah, rahasianya biar badannya selalu sehat gimana tuh bu?
1: Gampang banget loh mas. Saya cuma rutin minum obat herbal Habutop. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Gak ada efek sampingnya, aman dikonsumsi jangka panjang, sudah halal dan BPOM. Bahkan Habutop itu juga bukan cuma buat jaga daya tahan tubuh aja loh mas, tapi bisa juga buat membantu mengobati berbagai macam penyakit yang kronis walaupun bisa mas, asal dia itu rutin konsumsinya.
0: Oh gitu ya bu ya, di mana belinya nih obat herbal Habutop? Seperti ini kayaknya sering dengar nih namanya, nggak asing loh, di mana gitu
1: belinya? Bisa ke apotek atau ke radio mas. Habutop kan memang sering banget diiklanin di radio.
0: Oh iya, benar, ternyata saya sering dengar di radio tuh. Ya sudah, nanti habis makan saya juga mau beli Habutop ke radio aja lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan

3,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania di siang hari ini ya. Dan sugeng siang nih buat sahabat Setara yang sudah bergabung ataupun sudah stay tune dari tadi jam 6 ya tentunya ya. Oke, dan tentunya Lania di sini tentunya ditemani dengan denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling top. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah ceria. Waduh. Oke, dengan judul Bapak nih dari Arda. Wah, lagunya ngena ya, tapi karena campur sari jadi ya udah deh gitu. Jadi Lania langsung mau bacain atensi nih. Tadi udah telepon yang Lania bacain dan sekarang kita lanjut ke atensi yang sudah ada. Ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum Mbak Lania, hadir nyuwun tembange. Waalaikumsalam, siap ponakan opo penakan. Salam-salamnya kagak sedaya pademen Setara Banjarnegara. Kagak Mbak Lanianya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan matersuan kembali. Dan di atasnya lagi disuluh sama Sani Filani, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Lania, Nia siap. Ning acaranya tembang campur sari ini jajal dikelirakan dari albumnya Dedi Pitak dengan judulnya Perawan Pabrik atau Jenderal Sudirman. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara dari A sampai hingga Z. Dan langsung aja kali ya dengan lagu-lagu yang tadi udah diputarkan, Lania langsung mau bacain, langsung puterin lagu satu persatu. Ada campur sari ponakan opo penakan dengan lagu Perawan Pabrik. Waduh, langsung aja yuk biar waktunya kita terkumpul. Oke, langsung aja yuk. Ada ponakan apa penakan? Just di clearkan lah di Gboy. Set.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal,
2: ramuan Arab, yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

Selamat telung om apa-apa setara radio Banjarnegara selalu diingati ya. Halo hai, balik kembali bersama Lania di acaranya Campur Sari sing bukan melekat-lekat jas markandas kerenyes-kerenyes. Oke, ternyata waktunya sudah 11:30 aja ya, waktu cepat berlalu. Lagi-lagi Lania bilang kalau kita itu bukan mengejar waktu, tapi waktunya yang mengejar kita. Jadi kalau ada kesempatan ya udah sih difungsikan dengan yang baik-baik aja. Oke, Lania mau balik ke laptop, tapi sebelum itu Lania di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga Lania di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah ceria. Silule. Oke, Lania lanjut bacain atensi yang sudah ada nih dari Bobot Sari nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Nih dari Bobot Sari, suaranya setara FM di Bobot Sari, jernih dan mantap, jempol mantap ya tentunya ya. Mau minta lagu Mbak Sandaran Ati dari Lintang Kairo, khususnya Suli Hartati serta para pendengar radio setara Banjar FM. Terima kasih Mbak, terima kasih kembali. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga tetap jaya dan penuh keberkahan ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Dan di atasnya lagi disusul sama ini enggak ada namanya nih, cuma S aja. Jadi kita baca aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Mbak? Puasa enggak Balania? Enggak puasa. Aku enggak puasa. Ini hari Kamis ya. Sugeng siang, semoga sehat selalu ya. Saya Prasetyo dari Klampok. Mau request lagu Anak Lanang Nikan Salindri. Waduh, salah channel iki nek kayak gini. Nek Nikan Salindri iki wau jam 8 ya. Iki kalau acaranya Campur Sari, Bapak Prasetyo Campur Sari sing bukan bleketaket ya. Lan matur suwun, semoga tim Setara selalu sehat dan jaya terus. Setara selalu di hati, top marka top. Ini lagunya mau ganti apa ya?

Oke, dilanjut lagi tadi ketabrak sama azan ya. Lainnya lupa nih. Oke, tadi ada lagunya Anak Lanang Niken Salindri. Ini requestannya dari Bapak Prasetyo. Tapi karena Niken Anak Lanang ini lagu dangdut ya masuknya, jadi buat Bapak Prasetyo mau diganti lagu apa nih, monggo dijapri aja ya. Dan katanya Bapak Prasetyo ini salam-salamnya nih buat Buning Konveksi, Mas Effendi, Mas Aziz, Ibu Siska, Pak Karno, Pak Dewi, Pak Trisno, Pak Hadi, dan semua sahabat setara yang selalu di hati. Selalu di hati. Matur suwun nggih, matur suwun kembali. Oke, berarti udah 3 atensi, 2 atensi yang Lania bacain. Jadi langsung aja kita clearkan satu persatu karena waktunya sudah

0: Bi Erni, kesik amat udah bersih-bersih kebun aja.
1: Bu Gina. Iya nih Bu, mulai banyak rumput liarnya. Lagian di rumah terus pusing Bu. Lihat suami sakit-sakitan terus. Kemarin sakit betis, malamnya masuk angin. Sekarang pagi-paginya udah ngeluh lagi sakit pinggang.
0: Oh, jadi ada alasan lain juga toh. Makanya Bu Erni kasih banget ke kebunnya. Sabar ya Bu Er, udah periksa ke dokter belum Bu suaminya?
1: Udah sih Bu, tapi ya gitulah, kumat-kumatan terus.
0: Kalau minum obat herbal Habutop, udah pernah coba belum Bu?
1: Oh, obat herbal ramuan Arab yang ada di iklan-iklan radio itu ya. Sering denger sih iklannya, tapi belum pernah nyoba Bu.
0: Nah, cobain deh Bu. Saya sama suami juga tiap hari rutin minum Habutop. Walaupun kami gak sakit, tapi manjur banget loh buat menjaga daya tahan tubuh. Badan terasa enteng, gak gampang sakit-sakitan deh.
1: Emangnya aman Bu?
0: Aman dong Bu Er. Bu Er tenang aja, Habutop itu dijamin halal, udah berbepom dan gak ada efek sampingnya. Walaupun dikonsumsi jangka panjang.
1: Mau coba deh saya juga buat suami. Mudah-mudahan suami bisa sembuh dari segala penyakitnya. Habis pusing saya liatin suami sakit-sakitan mulu. Belinya di mana tuh Bu Gina?
0: Di apotek ada Bu, atau di radio juga bisa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan
5: Telukomapapat setara radio Banjarnegara selalu nikati. Halo hai, balik kembali bersama Lania di acaranya Campersari sing bukut meleketaket Just Markendas Kranyas. Oke, tentunya masih bersama Lania di kawasannya Bandingan Kerangkobar Banjarnegara. Di sini Lania akan pamit undur diri nih karena waktunya sudah habis dan waktunya sudah menunjukkan pukul 12 kurang 4. Jadi saatnya Lania pamit undur diri. Tapi tetap stay tune ya teman-teman karena jam 1 nanti akan bersama Lania kembali di acaranya Pop Melayu. Oke, jadi buat penutupan nih, kalau Lania masih banyak salah ataupun perkataannya, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya Lania sudah siapin lagu buat penutupan, tentunya ada dengan judul Bocah Deso. Waduh, Bocah Deso enggak tuh. Jadi langsung aja yuk Lania putarkan, tapi sebelum itu Lania di sini ditemenin sama denatur kita yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, langsung aja yuk Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Aduh, seger banget nih rujaknya. Panas-panas begini, ya kan, Baris?
1: Aduh.
0: Baris, kenapa? Kok berhenti makan rujaknya? Ada yang kerasa sakit, Mbak?
1: Aduh, tolong Mbak Len, perut saya kram lagi.
0: Loh, kok bisa sih? Kram kenapa?
1: Ini, saya kalau lagi head suka kram begini, Mbak. Ini sakit banget.
0: Walah, coba Mbak baringan dulu. Saya bikinin air hangat di botol ya, biar ditempelin di perut yang kram. Nih, Mbak Ris, coba tempelin di perut biar enakan.
1: Makasih ya, Mbak Len. Saya tuh sering begini kalau haid.
0: Harus pakai top herbal ini.
1: Apa itu top herbal, Mbak?
0: Maksudnya obat herbal Habu Top. Ramuan Arab yang paling top. Khasiatnya bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk berbagai macam penyakit, termasuk untuk haid yang gak teratur dan sering sakit-sakitan gitu. Habu Top ini bisa juga melancarkan peredaran darah loh, Mbak.
1: Ini minumnya gimana, Mbak?
0: Minumnya cukup 2 kapsul aja 3 kali sehari. Tapi harus rutin dan telaten ya minumnya.
1: Baik, Mbak. Nanti saya coba beli deh herbal Habu Topnya.
0: Oke.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: 0170.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Selamat siang menuju sore bersama Lania tentunya di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Tentunya Lania di sini siang-siang hari ini di jam 1 hingga nanti jam 3 Lania akan menemani sahabat Setara di acaranya Pop Malaysia ataupun lagu Malaysia nih. Terutama siapa sih yang enggak tahu sama artis kita, yaitu ada Dato' Siti Nurhaliza, dan nanti ada siapa ya? Banyak banget ya namanya di sini, enggak bisa Lania sebutin satu-satu. Lainnya cuma tahunya Dato' Siti Nurhaliza aja. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung bareng Lania, mau galau-galau, happy-happy bareng, dan tentunya yang mau salam-salam, request lagu, ataupun mau ngasih Lania kata-kata pantun, dan tentunya Lania tunggu di 0822-311-00070. Sekali lagi di 0822-311-00070. Dan Lania juga di sini ditemani sama generator Lania, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Waduh, hare. Oke, langsung aja nih ya, Lania mau mempersembahkan lagu, satu lagu ini dulu terlebih dahulu untuk mengawali acara ini bersama Lania di acaranya Pop Malaysia. Lagu apa sih Lania? Lagu yang Siti Nurhaliza dan Dato' Ade Govanda. Oh, Dato' Siti Nurhaliza dan Ade Govanda. Ade Govanda ini dari Indonesia ya. Ini berdua dengan orang Malaysia. Waduh, tapi kalau kita bertanya dengan lagunya, dengan judul Menamakanmu, itu balance. Ada Indonesianya, ada Malaysianya. Tapi tidak apa-apa, tapi ini karena lagu Malaysia, jadi kita putar aja yuk. Nah, sambil mendengarkan, selalu menyayat di hati tentunya, langsung aja yuk Menamakanmu. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Cheers!

93,4 setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania di acaranya Pop Malaysia. Uang Malaysia ini, uang Jawa tapi ngerokoknya lagu nih Malaysia. Tidak apa-apa ya teman-teman, ini bikin hiburan aja. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung bareng Lania, sahabat setara mungkin dari A hingga Z yang belum bergabung, mau gak bergabung, Lania menunggu di sini. Dan di sini tentunya ya, di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dengan cuaca di Karangkobar sini sudah mendung banget. Kayaknya mau hujan deh, tapi tidak apa-apa sih ya. Kan hujan itu membawa berkah ya, walaupun kadang kita jadi terhambat dengan keadaan hujan, tapi kita harus bersyukur. Takut lagi kalau gak ada hujan, lebih takut gak sih? Kayak hidup aja tuh, kalau hidup tuh yang gak ada cobaan itu malah jadi bingung. Aku habis ini dapat ujian apa ya? Kok aku gak dapat-dapat? Gitu, kalau kita udah dapat, ya udah kita jalanin, kita lewatin bareng-bareng. Mungkin dikasih cobaannya sama pasangannya ya, di mencoba keluar dari zona itu bersama pasangannya. Jangan malah saling meninggalkan, itu tidak baik dan tidak boleh terjadi buat siapapun ya. Harus sama-sama berjuang dimanapun kalian berada, entah di kerjaan, di rumah, ataupun dimanapun kalian berada. Betul gak sih kata-kata yang spontan nih. Oke, yuk kita kembali ke laptop lagi nih, karena udah ada yang bareng bergabung bareng Lania nih ya. Ada dari Bu Yanti Bilungan nih, yang selalu menemani Lania dimanapun kalian berada. Bukan, dari Sanevilan maksudnya nih. Ada Sanevilan, Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Tentunya selalu di hati ya, hati lanjut maning Mbak Lani yang siap. Jajal diputarkan nih dari albumnya Ekis, judulnya Untukmu Ibu atau Bu Jadi Permaidani ya. Nanti akan Lani putarkan ya. Mungkin akan Lani putarkan dua-duanya nih, karena lagi banyak banget nih yang gak bergabung. Jadi nanti akan Lani kasih dua khusus buat Sanevilan ya. Dan kirim salamnya katanya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Dan mantar suan Mbak Lania, alhamdulillah cuacanya panas dan cerah. Itu tadi kali ya, kalau sekarang udah mendung belum nih Sanevilan? Masa berdoa mendung ya? Nggak berdoa sih, tapi kita lihat dari langit sudah mendung banget ya, takutnya hujan gitu. Kita balik ke atasnya lagi nih, juga ada kakak Isna nih. Kakak Isnal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isna gabung lagi nih, minta tembangannya Dirantai Digelangi Rindu. Dirantai Digelangi Rindu, apa itu judulnya? Judulnya sudah menakutkan ya. Apakah isi lagunya menakutkan juga? Coba nanti kita putarkan ya. Dan salam-salamnya buat Mama Titin, Mama Asraf, Mama Dewi, Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Yanti, dan semuanya selamat siang. Buat kakaknya selamat bertugas dan sehat selalu. Sehat selalu buat teman-teman juga ya. Oke, berarti dua atensi udah Lania baca ini ya. Kita langsung aja puterin aja yuk. Buat bareng-bareng dan selamat mendengarkan buat kita yang menikmati Pop Melayu ini. Ada Sanevilan, Untukmu Ibu, dan Buai Buih Jadi Permaidani. Wih, pokoknya itulah ya. Iya, langsung aja yuk diputerin. Dan siap-siap dengarkan dari hati. Dan selamat menikmati. Selamat sore. Cus.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran, Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Mambat Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bareng Lania di acaranya Pop Malaysia. Wala wala. Dan tentunya di siang hari ini di jam 2 kurang 8 ya, berarti 1 jam Lania sudah berlalu tadi bareng teman-teman ya tentunya ya. Dan kita berlanjut lagi di 1 jam ke depan karena Lania di sini hanya sampai jam 3 sore aja nih. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, monggo bergabung, yang sudah bergabung terima kasih banyak. Karena mungkin banyak banget nih ya yang mungkin bekerja di lapangan ataupun di jalan yang hanya mondar-mandir pakai motor, terus bolak-balik pakai motor di ujung ke ujung, kan capek ya. Dan itu capek itu gak cuma badan aja yang capek, mata pun ikut capek. Kadang mata kita itu kalau kena hujan jadi perih, tapi perihnya sesaat. Tapi ada juga yang jadi kebiasaan perihnya itu berlarut-larut. Ralut-ralut itu menurut Lania punya solusi nih, karena solusi ini bisa menyembuhkan mata kemerahan, mata berair, mata perih, pegel, terus ada minus, plus, terus ada misal ada apa pegel-pegel, berair itu. Pokoknya semuanya itu bisa ya teman-teman. Jadi Lania solusinya apa sih Mbak Lania? Solusinya itu ada di Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Vitama ini tidak hanya menyembuhkan di dalam mata aja, luar mata pun juga ikut disembuhkan. Karena ini buy one get one, yaitu ada Vitama obat dan satu ada tetes mata gitu. Jadi bisa dibeli di mana sih? Di apotek-apotek terdekat kalian. Kalau misal tidak ada, kalian langsung aja cus ke aplikasi yang saat ini lagi boomingnya juga ya. Ada dari aplikasi TikTok dan Shopee. Jadi langsung aja di cus, di klik di payment, nah lalu dibayar COD juga bisa. Kalau misal kalian males ribet di aplikasi, kalian langsung hubungi kita di 0822 311 0070, dan itu langsung ngasih alamat dan mau barang yang mana, nanti kita langsung seluncurkan dari sini. Nggak ribet dan nggak repot, pokoknya udah pokok instan semuanya, betul nggak sih? Tapi kalau kalian rumahnya dekat dari Karangkobar Bandingan ini, bisa langsung cus ke rumah studio ini. Jadi langsung ketemu penyiarnya, entah itu ada Mas Ute, ada Lania, tentunya ada Mbak Uni juga. Bisa nanti ada mereka gitu. Itu aja yang Lania informasikan buat saat ini. Apalagi itu buat mata kesehatannya. Mata itu penggunanya buat melihat. Tanpa kita punya mata itu, kita bisa tidak bisa melihat orang ini baik enggak sih gitu. Itu aja yang Lania mau kasih paham buat sahabat Setara dimanapun kalian berada. Dan sambil menunggu sahabat Setara yang belum bergabung nih, karena belum ada yang bergabung lagi, jadi Lania sudah siapin lagunya Andra Respati dengan judul LDR. Waduh, siapa nih yang kaum LDR? Apakah masih LDR nih? Kira-kira siapa? Jadi langsung aja yuk kita clearkan. Lan dengarkan dari hati. Cus, LDR Andra Respati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania di acaranya Pop Melayu ataupun Malaysia. Jadi ini saatnya Lania mau pamit undur diri karena waktunya sudah selesai di jam 3 kurang 5. Jadi ini saatnya Lania pamit undur diri. Mungkin banyak, masih banyak salah kata ataupun perkataan, perilaku ataupun ada yang banyak kurangnya. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Nah tentunya Lania di sini juga ditemenin sampai sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Nah tidak lupa juga Lania di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar dengan cuaca yang cerah ceria ya dan panas tentunya. Jadi buat teman-teman mari bergabung. Lania pamit undur diri, dan buat penutupan ada lagunya Siti Nurhaliza dengan judulnya Purnama Merindu. Siapa yang tahu nih lagunya. Jadi tanpa penasaran nih Lania mau langsung aja nih diklik aja, dan sampai bertemu lagi di besok hari di jam 10 hingga selesai. Dan sampai jumpa, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Merindu.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, Nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertayasa Wetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pak Samsul.
1: Eh, iya Jun. Waduh, lama gak ketemu ya. Gimana kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah sehat Pak Samsul. Waduh, dari dulu sampai sekarang badannya masih tetap keker. Semangatnya luar biasa, gak pernah luntur. Sehat banget kayaknya Pak.
1: Iya nih Jun, alhamdulillah. Resep dari dulu sampai sekarang masih jadi andalan untuk badan.
0: Emang apa Pak Samsul resepnya? Bagi-bagi dong.
1: Nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Jun, yang mampu menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, baik juga nih untuk yang punya penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, hipotensi, dan lain-lain. Makanya saya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut.
0: Oh, Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Lah pesan-pesannya, Pak, nggih para pendengar sing ben percaya kados niku kali Habutop niki.
2: Lah niku kangge sederek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun, Pak, atas waktune nggih, Pak, nggih.
2: Yes.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Gani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Gani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu sih. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berdiri ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Apaan sih dari tadi lirik-lirik terus ke saya? Ada apa?
1: Anu mbak, saya tuh suka liatin mbak Jenny. Kok makin kesini kelihatan kayak kenceng gitu kulit wajahnya ya? Jangan-jangan mbak Jenny suntik botox ya?
0: Sembarangan. Enggak lah mbak Esti, jangan julid deh. Itu fitnah, iri tandanya. Mbak Esti mau tahu rahasia saya biar kelihatan awet muda?
1: Iya, pengen tahu. Kasih tahu dong mbak. Kan saya juga pengen kelihatan kenceng, segar kayak mbak Jenny gitu.
0: Coba mbak konsumsi rutin aja Habutop, obat herbal ramuan Arab. Khasiatnya banyak, selain untuk meningkatkan imun tubuh, untuk memperlancar peredaran darah sehingga bikin awet muda juga bisa mbak. Minum aja Habutop setiap hari 3 kali 2 kapsul. Tenang aja, Habutop ini halal, udah ada nomor pomnya dan aman dikonsumsi jangka panjang. Gak ada efek sampingnya, yang ada makin bugar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau ada, kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
0: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Kabutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

berikutnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-nakutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi.

0: juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
0: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
0: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adi atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asal lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya,
2: penyakitnya
1: ya, Pak ya?
2: Coba minum Habutop. Habutop
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: apa itu, Bah?
1: Ini apa baru beli vitamin mata, Cu. Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, ya tulisan tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, sok Cu, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
0: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama, gimana?
1: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
0: Udah habis berapa botol, Pak?
1: 2 botol.
0: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana?
1: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: Eh, no, no, no.
1: Kenapa
0: kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit, berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh, serta meningkatkan energi dan stamina. Mantep deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Yah, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Domingir Jerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: yuk.
1: Halo, geng.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
6: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata padahal ini betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan-ramuan yang alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ki, Kimarus.
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Gak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritikulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.

0: di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
0: ...93,4... Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki Papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama Mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pak. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal. Karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutab, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 310 0070.

0: Kenapa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Hadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bi Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik, Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1, Bawang.
2: Tara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: Laptop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
0: Sembilan puluh tiga koma empat.

0: Mas Arif.
1: Iya Pak Haji.
0: Eh Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja Mas konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau Pak, tapi belum yakin Pak Haji.
0: Jangan ragu Mas Arif, Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Ummu Hani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, mah dan

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
0: Stara Radio Banjarnegara.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sungai Pir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugulancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1, RW 1, Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى

طريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

0: Menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
1: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Saya tuh masih ingat cerita guru saya ketika masih sekolah, masih kecil. Ada anak baru latihan bahasa Arab mufradat. Jadi dia taunya kalau yadun itu tangan, kalau anta itu kamu. Ya kalau jalan ya sarok, kalau kepala ya roksun, kalau saya ya anak. Ketika dia baru ahli mufradat, di Arab kepalanya diusap-usap sama orang Arab. Kata si santri tadi, ya Syekh, yadun anta, saro-saro, ala roksi ana. Ya artinya sama. Jadi, ya Syekh, yaitu yadun anta, berarti tangan anda, saro-saro. Terusannya itu ala roksi ana, pada kepala saya. Jadi dia belum bisa mengatakan misalnya yaduka ala roksi, tapi ya yadun anta, saro-saro, ala roksianu. Nah semoga semua dialek tadi gak termasuk kategori yang itu. Saya dulu sekolah kakak kelasnya Gus Zofur itu ya punya teman kalau dimarahi di kelas itu bilang, Gus tadi saya dimarahi di depan alladzina. Jadi, apa maknanya alladzina katanya? Katanya di depan orang apa? Banyak. Karena setiap ngaji alladzina wong akeh. Jadi kalau dimarahi di depan publik berarti dimarahi di depan alladzina. Nah ini kapan, saya tadi pamit sama Gus Zofur itu kapan-kapan bisa disewa enggak Gus? Bisa kan? Ini menurut saya masalah yang lumayan serius. Saya pernah didolani lah sama Habib Soleh Alatas dari Tegal. Ternyata kru dari TV7 atau kru dari Khazanah sering juga minta masukan dari beberapa narasumber untuk memberi penjelasan tentang tarikh sebenarnya, misalnya tentang Umar. Di sini biasanya khas ulama itu dilematis karena kalau ngasih biasanya pemeran perempuannya benar-benar perempuan. Jadi resikonya kalau cantik itu nanti jadi masalah ikhtilatul rijal wan nisa. Kalau tadi enggak karena Anwar 3 mungkin. Atau mbak-mbaknya enggak mau.

0: berdampingan dengan Abu Jahal, enggak tahu tadi. Jadi saya enggak tahu tadi pertimbangannya itu fikhan atau apa trauma ya, karena takut itu. Para adik-adik santri yang saya cintai, saya bersyukur sekali karena saya biasanya enggak pernah mengacara mau'idzoh hasanah ini mutor ya, karena yang merintahkan guru kita yaitu Kiai Agus Abdul Ghafur. Begini, saya punya usul pada anak-anak. Saya bagaimanapun sangat mencintai Pondok Al-Anwar. Saya usul sama anak-anak, terutama yang putra ya, supaya tetap menghafal fikih. Jadi kalaupun ditakdir enggak bisa berbahasa Arab kayak tadi, kayak Abu Jahal dan siapa tadi, Sayyid Hamzah dan sebagainya, setidaknya menghafal ahkam fikhiyah, al-ahkam al-fikhiyah. Jadi saya mohon muhafadzahnya itu tidak hanya Quran lafdzan wa tilawatan, tapi menghafal ahkam. Ini penting sekali karena kelebihan kita di kampus. Ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fikih. Jadi misalnya Kangkang harus hafal, meskipun nggak bisa baca teksnya, kalau iddatul mutafa'an hazaujuha itu arba'ata asyuri wa asyro. Kalau dia min dawatil hamli waulatul ahmali ajaluhunna ayyatu'na hamlahun dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali karena ternyata yang saya baca, beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam itu karena Islam itu dianggap hukumnya itu detail, termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara dan sebagainya dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis, kalau dalam bab dosa, dosa besar misalnya, akbarul kabair ba'dal isyrak billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrak billah adalah qatlul mu'min, membunuh orang mu'min. Lalu pertanyaannya adalah, kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mu'min atau muslim, yang kadang premannya juga mu'min juga muslim. Lalu kalau kita membela diri, duel gitu dengan penjahat, lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi, apakah masuk ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, karena dia orang mukmin? Jawabannya adalah kitab fikih itu menyediakan bab namanya kitabus syial, bahwa mangqutila duna mali fa huwa syahid, mangqutila duna ahli fa huwa syahid. Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid, dan dia kalau terpaksa membunuh tentu ada aturan-aturannya ya, dengan tartib yang ditentukan di kitab-kitab fikih. Itu penjahatnya, damnya itu muhadar, sehingga dia tidak kena kisos, si sahibul bait tadi yang punya rumah tadi. Sehingga dengan fikih-fikih yang detail, saya harapkan santri sarang, karena dulu Mbak Zubair itu ma'ruf bil faqih. Saya sering kalau ngajar cerita bahwa misalnya Gus Zufur ngaji sama Mbah Mun, Mbah Mun ngaji sama Mbak Zubair, Mbak Zubair ngaji sama Mbak Fakih Mas Kumambang, Mbak Fakih ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Lah Mbak Mahfud ini muridnya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Liana. Sayyid Abi Bakar Sato punya kakak namanya Sayyid Umar Sato. Itu dulu kiainya Mbah Mat, Mbah Mat, Mbahnya Mbah Mun itu, Mat Suhaibin. Itu dulu berwasiat kalau ngejlok adiknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab Liana itu, serono gunane mulang kitab gede-gede, yang penting wapal kan. Akhirnya kita ini korban konsepnya Sayyid Umar, jadi disuruh muhafadzah. Karena memang harus hafal, jadi mahfudzah saat tadi jagoan sama Gus Zufur, apa ingat ketika dulu muhafadzah? Karena kalau kita muhafadzah lanya Alfiyah itu gurunya bisa kita akali. Kalau kita pura-pura, guru itu biasanya malu nyemak pakai kitab, karena dikira nanti tidak hafal. Akhirnya murid-murid tahu. Mesti kebut ya Gus, enggak mesti bingung. Jadi ada trik, ya akhirnya betul anak-anak dikebut terus. Terus gurunya semuanya terus, wes pun pak. Jadi bisa diakali juga, akhirnya ya ya lolos. Terus cerita kedua, ini kisah nyata. Saya dulu itu dengan Gus Zufur musyawarah, Fathul Mu'in, macam-macam. Pernah digojlok sama bapak. Aku masuk krungu kon alim fikih ambek Gus Zufur makili Anwar, tapi aku ora percaya kon iso jawab pertanyaan. Napa, Pak? Itu ada seorang imam lupa baca Fatihah, langsung baca subhisma rabbikal a'la. Kemudian makmum bilang subhanallah. Karena si imam tadi hanya hafal tadi 3 juz tadi. Itu enggak pede. Ganti wadduha. Wadduha makmumnya masih bilang subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar, yaitu ganti kulhu. Karena dia dikira kalau surat panjang itu salah. Akhirnya diganti kulhu masih
1: subhanahu.
0: Lalu makmum tahu ini enggak ada solusinya kecuali dijelaskan secara jelas. Orang maca Fatihah. Lah itu fikih kita. Makanya saya berharap nanti Gus Zulfur juga ngarang fikih yang seperti ini. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat. Hanya subhanallah enggak memahamkan. Dia mau enggak mau harus ngomong. Kalau masalahnya itu enggak baca Fatihah. Nah ini nanti supaya jadi fasul masalahnya Anwar 3 itu kalam ini termasuk membatalkan apa? Enggak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga enggak yakin imamnya paham. Misalnya pura-pura baca walaqad atainaka sab'am minal matani yang artinya Fatihah juga saya yakin imamnya juga enggak paham. Jadi ini ada masail-masail fikihnya. Yang setelah ditanyakan memang fikih dulu itu enggak memuat. Kita harus kreatif, tapi bukan berarti merasa ijtihad. Untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat, ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita, dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini, yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya. Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin, karena dia percaya dengan teks Al-Qamar itu fisama irrobiyah. Tapi kata muridnya, itu Kiai Kudus semuanya, dua-duanya Kiai Kudus. Itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya, pokoknya mungkin yai. Orang mungkin, terus dia cerita kola Rasulullah gini, panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai 3 jam, sampai dekati fajar. Setelah dekati fajar, kata gurunya, pokoknya coraku gak mungkin. Terus muridnya bilang, alhamdulillah, gimpun buat nopo-nopo. Gurunya janggal. Kenapa kamu sekarang taslim? Padahal mulai tadi kamu terus bantah saya. Karena guru saya sudah bilang menurut saya. Itu haknya guru kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang, Pak Guru bilang pola Rasulullah, Rasulullah. Itu Rasulullah itu milik kita semua. Jangan-jangan tafsir guru salah. Makanya saya bantah terus. Itu unik. Tapi kalau sudah menurut saya, ya sudah itu menurut apa? Menurut guru. Kalau tapi bilang kalau pola Rasulullah gini-gini, bisa saja guru salah dalam menafsirkan pola Rasulullah. Ini penting sekali dalam ulumul Quranmu. Saya yakin Gus Zulfur lebih tahu. Misalnya begini. Saya sering kali digugat oleh para saintis. Pak Baha, dalam proses embriologi itu tidak ada min alakir segumpal darah. Yang ada dalam embriologi itu, alak itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim. Kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada, kata saya gitu. Terus, tapi kata kiai-kiai itu begitu apa? Ya tapi tetap Qurannya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya, bukan makannya, kata saya gitu. Ini penting saya utarakan, nanti kalau terbukti secara sains, bahwa enggak ada proses embriologi itu segumpal darah itu yang salah bukan Qur'annya. Tapi kita yang mengartikan bahwa alakin itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alakin segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal darah menurut Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alakin benar-benar maknanya segumpal darah, karena untuk litah jin atau untuk litak beh, supaya manusia tidak sombong, diceritakan dia diciptakan sejenis segumpal apa? Darah. Bukan harus materinya dari segumpal darah, tapi sejenis itu. Ya untuk supaya manusia tidak sombong. Bisa saja kalau cara balaghah demikian. Ini kembali ke Umar. Tadi saya ketika melihat drama Umar itu, Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat. Karena beliau itu sering solid, sering akurat, sampai penggemar beliau mengatakan, hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Hadza mar'a Allahu wa ra'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar, la taqulu hadza hukmu wa ra'a hukmu Umar, walakin qulu hadza hukmu Umar. In kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya min Allah, kalau salah dari apa? Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu diatasnamakan Allah. Mungkin Gus Zulfur lebih tahu, lebih ngalami. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasik, wong keliru kok dikandani. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Harus jelas ada demarkasi mana hak, mana apa? Batil. Itu fikih yang sementara kita pelajari. Sehingga mungkin orang enggak apa ya istilahnya akan menyalahkan lah. Saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu, misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajar ya kan, kalau kamu berteman sama orang dolim, ma tadri ma da yuhtamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu ma da yuhtamu bih. Jangan-jangan dia yuhtamu bih husnil khotimah. Kamu juga enggak pernah tahu ma da tuhtam. Apa kamu nanti tuhtam bih husnil khotimah apa su'il khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolim ya tetap hormat. Karena tidak tahu nanti akibatnya jangan-jangan dia husnul khotimah. Kita yang su'il khotimah. Ini penting bagi anak-anak Anwar 3, murid-murid Gusufur, sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang, meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam. Karena itu ada ilmunya. Kita tidak ngambil sikap itu ada ilmunya. Makanya di kitab Hidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan, kalau kamu melihat orang fasik, jangan-jangan yuhtamu bihusnil khotimah. Kamu tidak. Kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dinaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksaro min la'nil kuffar, malah nazala qawlu ta'ala laisalaka minal amri apa? Syai'un aw yatubu 'alaih. Dalam surat Ahzab, ketika Allah mensifati orang munafik, itu masih ada kata wa yu'adzibal munafikina insya'a. Masih ada kata aw yatubu 'alaih. Kemungkinan orang munafik adalah Allah menyiksa mereka insya'a atau memberi tuh. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita Sayyidina Kiai Maimun Zubair, itu berteman orang macam-macam enggak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti enggak ada tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Nah, saya akan menjelaskan di sini bahwa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah. Bahkan da'a alaihi Rasulullah kayak Wahsy, kayak Khalid bin Walid. Kaifa yukhlifu qaumun fa'alu bi'ihim hakata. Zaman itu binabihim hakata. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu syujawajuh. Waku sirat ruba'iyatu. Wa'ud miyat lisatu. Ketika Nabi babak belur wajahnya, kata beliau, kefa yuflihu kaumun fa'alu binabihim hakata. Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsy qatilu Hamzah juga masuk. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya ya akrab lah kalau sama misalnya Mas Nusron gitu. Tapi kalau Gusufur akrab. Tapi saya menghormati itu pasti ada ilmu. Saya jaga jarak ya ada ilmunya. Gusufur berteman juga ada ilmu. Lah ini yang saya harapkan dari Anwar. Mohon ilmu ini diperkuat. Karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Sama sih ingat Gusmik Peloso itu akrab sama bapak saya. Karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gusmik. Jamiah anti koler dulu awalnya. Selama lama diganti mantap, terus di era putra-putranya diganti Zikrul Hafilin. Itu kalau jagungan sama bapak itu, beliau bilang intinya begini. Iya, wong nahi mungkar, kenal era gelem kok nahi mungkar. Oleh proses piye oleh tarbiyah piye kenal era gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gusme, karena jatah Anda tidak mesti sukses kayak Gusme. Saya itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam loh. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Karena itu masalah gitu, kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu, kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di pondok hajen sering bilang, berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingga nadasarin fajan di busuratan. Kalau berteman orang fasik itu tidak boleh, karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah Niki membina orang fasik. Dan di antara membina tentu prosesnya itu berkawan, macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu.
1: Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi Ahkamal Quran, baik yang fikhul dakwah maupun fikhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusaddidun alika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda, tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi kata, apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya jahil, kamu ustadz bodoh. Terus, fa'innawuha ta'ala kot arsalaman huwa khairun minka ilaman huwa syarun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali, ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu, ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab. Fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Judulnya sudah benar gak sopan tadi. Tadi kok gak benar, jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal, repot. Nah ini kata Harun Ar-Rasyid. Inna wuha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun, atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqul lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwai saya mau pakai kasar? Akhirnya si fasa kata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun Ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai tiga itu tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufrodat, resikonya adalah mufrodat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla, wal biwala, wal hamiro, litaruka buha, wazina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khoel, bukan naik biwa. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan. Dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu, kemudian kita syukur, litaslawu ala duhuri, ya yang penting sumatadkuru ni'mata rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zulfur lebih tahu ya, saya pernah di UI itu pernah disurati sama Masjid Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenag itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya, dianggap makili UI. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat. Tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya Kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'u lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma' mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan. Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Itu baru fatayamamu so'idan to'yim. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan pasti ada sabit tolap setelah mencari. Kalau belum mencari kok mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah, saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Ghazofur. Karena Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Pakir Mirat Faidul Khobir yang dikarang Said Alawi dengan Habib Abdurrahman Al-Musawah kalau nggak salah. Yang nyarain agamanya Sezam Zami. Dulu saya belajar itu juga sama Ghazofur karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluarnya Ghazofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu nggak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan, itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didawi, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adad la yufidul hasra. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum usul fikih. Nah kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya, man sholal bardain dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin, yaitu subuh dan asar, dakhalal. Terus kamu mau gak sholat zuhur misalnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran misalnya, kebaikan adalah ini. Terus kamu gak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu gak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius, semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik, katanya kembali ke Quran dan apa? Ya, tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana. Jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting-penting sekali. Karena saya, pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang... Nah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum-belum enggak pakai sunah rasul. Karena kiainya enggak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, "Bapak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka enggak ngikuti sunah rasul, mereka enggak cingkrang." Kata saya gini. Rasulullah itu hafal Quran. Dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah ngikuti sunnah rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang. Kalau motong celana itu gampang. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia, ternyata mereka bilang sunnah rasul itu hanya jenggot, cingkrang, payoh bilang ada tambahnya. Itu... Nah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya ngikuti sunnah rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal kenapa kita di 3 juz itu. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisor Quran. Oh, itu kan. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jidan dari kitab besar terus diringkas. Saya tidak bisa bayangkan kalau Anda nanti ditanya Malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Ghazofur orang alim itu tadi kaidahnya itu malayudrokukullu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran sampai jeres kulhu itu buatan berani. Karena dikira kayak sudah sampai 30. Memang pondok Quran itu unik. Anak itu bisa lanya juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan itu tidak kober ngapalkan yang juz amma. Memang hafal. Hafal betul juz 7, juz 8. Tapi juz amma kadang tidak bisa. Wadduha kadang tidak bisa. Imami trawe kadang tidak bisa dia. Karena dia usra kober. Karena ngapalkan Quran itu kan berat. Karena suatu saat saya itu tahlil jejer santrinya bapak. Dia tahlil kulhu. Ojo tahlil kulhu. itu sis tolong pulau, koyok apal tolong pulau saja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2, sampai juz 3. Sampai seperti itu.
2: Gayane maca kulhu kayak wis apal juz 30.
1: Sehingga di pondok Quran itu enggak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah.
2: Iya, jadi itu tradisi yang mungkin
1: iya, mungkin beda itu. Saya sendiri juga enggak senang kalau ada santri kok terus juz 30 itu kok melete itu kok sudah. Nah, ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang terus juz 30 terus ini.
2: Wah, ini menurut saya ini agak masalah. Dalam tradisi saya ya, dalam tradisi kami. Jadi, ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi, cara pandangnya beda. Tapi saya berkeyakinan. Memang saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zulfur. Beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti Sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Naji, kayak apa alimnya Gus Zulfur, alimnya putra-putra Mbah Mun. Sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering nasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ya ada ilmunya. Karena mungkin kita tawaduk, la nadrima yuftamubihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuftamubi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri tidak pernah yakin kalau kita nuftam misalnya bagus ni khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang enggak baik ya. Tapi yang jelas enggak tak saboyong. Karena pondok saya bilang enggak punya adat boyong. Kata bapak, tapi enak keramat, santri yang beling gelalah boyong. Tapi jegeman boyong. Jadi, berarti karena kalau musonnya boyong berarti enggak keramat. Karena pakai kriteria fikih tadi. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah, kearifan Wali Songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya enggak diterima sebagai khurafat bid'ah ya enggak. Sehingga menurut saya Wali Songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi. Bukan karena emosi, apa si reaksi itu enggak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minalul Kubro, karangannya Imam Sakroni, beliau cerita. Sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdoliyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus Zulfur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang enggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita kata Abul Hasan Asadili mengatakan alinu gito atikum kama yatadzaharu ghairukum bil ma'asiyah. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar, dulu itu pengajian itu nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri utamanya adalah khifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abul Hasan Asyadili, kamu kalau to'at harus iklan, a'linu bi to'atikum, kalau to'at harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah, itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal. Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan. Wah, itu bagus sekali itu. Itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa, Abu Jahal itu pasti kecewa. Jadi ini penting ya, karena kita punya guru yang al-mutabakhir seperti Mbah Mun, seperti Gus Zulfur. Jadi kita harus baca kitab tuh banyak. Oke, ada haram yang kita tegas, ada halal yang kita tegas. Misal al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wa bainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya enggak jelas. Kalau sesuatu itu tidak jelas, kita ya harus bersikap tidak jelas. Jangan sesuatunya tidak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kalau aturakan, karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih qala Allahu ta'ala, qala Rasulullah. Itu pesannya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan. Karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda.
1: seperti tadi si Ustaz tadi ketika dia tegas, dia seakan-akan bahwa mandat Tuhan kalau saya harus ulil haqqa walau kana murron, misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun Ar-Rasyid bahwa Musa yang termasuk Abdul Khalki tentu termasuk orang-orang pilihan, ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun, yang jelas Toro. Ini pelajaran bagi kita, makanya kita, saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu, mungkin yang saya agak beda, itu kalau Pak Quraisy Shihab kata Mbak Najwa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami, karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya, tidak mewakili ulama-ulama dulu. Tapi kalau anak-anak Anwar 3, tidak harus seperti itu, boleh tidak apa-apa kata saya. Jagani nak salah itu, sing salah sampai antok. Itu kalau Musonep ngarang kitab, bilang kami, itu Gus Zuhur ke bawah nanti. Jadi saya itu dalam konteks itu tidak sependapat. Karena resikonya tinggi sekali. Misalnya ngarang bahasa Arab, bilang kami jumlah tadi yadun anta. Saro-saro, ala rosi anak. Itu fatal sekali. Terus ini yang terakhir, karena saya tabaruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua, tadi Gus Zufur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua, itu baru kedua dari Hijriah. Itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran. Dan faham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawah itu Mus'ab bin Umar. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyar, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyar al-Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi, jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi Nisa'ana wa Abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu? Mikdad bin Aswad, ada yang nulis Mikdad bin Amr. Karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Mikdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu sedubuwa. Tapi yang jelas itu Mikdad, Mikdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriah. Apa kata Mikdad? La naquru laka kama qalat banu Israil fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita-kita ini pecundang kayak orang Bani Israil. Orang Bani Israil itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super. Ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang lawan Jababiro. Tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israil. Itu kalau ngerti kiainya keramat. Misalnya Gus Zufur lari seminar keramat. Terus kiai kuis juga serau usah diaturi. Jadi kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pengeran. Nak perang rasa dibantu. Kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini buatan nyindir loh, fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru gitu, perlu orangnya ikhlas nggak perlu ditiru itu. Misalnya santri satu sih urunan sepulaiwunan rompulaiwunan diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya, panen apa saja ya gurunya. Itu enggak nunggu kaya. Kalau adat sarang kan enggak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepaan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi, siapa itu? Mikdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat banu Israel. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatil. Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat. Kita-kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran, meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya ya. Waktu sanu misalnya as-salat dinasatin atau wa yusannu nasatun di salatin. Disunatkan kalau mau salat tuh sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wa yusannu nasatun di salatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allah ta'ala dzamma li tariki wa qala wa idza qamu ila salati qamu. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isyak, bronto, mau sholat, mau ketemu Allah, munajat. Karena Allah itu mengkritik, dhamma, mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat, aras-arasan. Terus beliau menyitir, wa idza qamu ila sholati qamu usah. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti itu orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Itu bukan da'ful ulama ina, bukan ahwal ulama ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa, kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi, Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi, Miqdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama. Dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya itu angin balik loh, enggak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini kata Sayyidina Ali. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum 'ad disebut birihin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balik loh, pakai tak. Ya pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togho itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali. Kayak di luar kendali malaikat. Sudah togho, sudah balelon. Saking balelonnya yang main hantam saja. Kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir. Karena diredaksikan taghal ma'. Begitu juga betapa dasarnya angin karena disebut dirihin sorsorin atia. Jadi yang namanya atia itu pakai tok ya. Ini ain tok ya. Ini yang pakai apa? Ain alif ta. Jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dasar. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut tokohnya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Ini saya mohon sekali karena anak-anak Anwar 3 ini menangi Mbah Mun, menangi Gus Sufur. Saya sendiri diminta beliau bantu ngajar di sini. Jadi saya mohon sekali karena ini banyak apa ya, banyak ya Nabi al-ilmi lah, banyak sumber-sumber ilmu. Tolong sekali dimanfaatkan yang baik. Terutama anak-anak yang di Muhadharah ini kajian-kajian fikihnya itu harus dihafal. Karena hafal ini sanad kita. Dulu Mbah Mat itu ngaji sama Syed Umar, kakaknya Syed Abi Bakar Sato. Memang semua kitab itu harus mahfuz, harus dihafal. Saya sendiri dengan Gus Zulfur itu yang mendapat barokah muhafadzah zaman sekolah. Dulu kalau enggak muhafadzah itu enggak naik. Tapi ya dulu bisa diakali ternyata itu. Dulu Mbak Fakih itu ahlinya Fa'ati. Jadi kalau ada orang anak enggak naik ditanya. Sing kena ra munggah pening ndi? Nggih teng terminal, Mbah. Matane Mbak Fakih terus diunggahno, kata beliau, "Nak nganti teng terminal dadi wong nakal aku sing kedosan." Betul tadi mayu adi ilal haram ya, haram. Sehingga dulu masyur kalau anak-anak tidak naik itu sudah kong kali kong. Oh nata kok imuning terminal ya. Karena kiai itu mesti pantang. Taman kalau nggak percaya coba aja anak yang nakal mau boyong terus disowankan Gus Zulfur. Gus nak jalan boyong balik mereman malih. Mikir mesti kiai itu mikir. Tapi jangan pakai lah. Ini kan cerita dulu. Sehingga anak-anak yang gak muhafadzah itu mesti ada yang anak-anak lugu ditanya Mbak Fakih. Kalau gak naik ning dicong, gebaleni. Masya Allah, alhamdulillah. Ya orang munggah tenang. Jadi cara pandang kiai itu unik. Makanya ilmunya kiai susah dianalisis ini karena unik. Ya seperti itu. Ya, saya harap ilmu ini enggak jadi apa ya, enggak jadi masalah bagi Anda, terus nanti Anda menteror Pak Musonep. Apa soal Musonep? Nah, aku ramuga yang terminal.
0: Oh, enggak bisa.
1: Ya, saya kira demikian, semoga manfaat. Terus kalau ini ngapunin sangat sudah berbiasa, buatan sakit kalau acara-acara pidato, buatan sakit. Nak ngaji kalau biasa, dina ngaji rak ngerpek, wonten kita api terus moco. Tapi kalau seperti ini tuh temanya jadi bias. Tapi ya semoga tadi barokahnya si Dina Umar tadi kok. Saya jadi malu itu karena tadi Abu Jahal kok fase gitu, itu saya itu masih. Ya monggo doa bareng-bareng ya, mugi-mugi pondok ini pondok sing mubarokan sing nafian untuk mati Rasulillah nasihan lillahi wali rasulihi wali kitabi wali aimmatil muslimin wa amati al-fatihah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
7: Dengan Ibu Tarsini.
6: Alamatnya di mana?
7: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegi.
6: Benar ibu pengguna Habutop?
7: Ya benar.
6: Silahkan diceritakan pengalamannya.
7: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
6: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
7: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
11: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
12: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar pagi hari ini semuanya? Sehat ya? Semoga dalam kondisi yang sehat dan yang baik-baik. Apalagi nih hari Jumat ya, spesial di hari Jumat, hari dimana segala kebaikan dilipat gandakan ya sahabat Stara. Jadi Jumat itu banyak kebaikannya. Jangan lupa melakukan kebaikan di hari ini. Sahabat Stara, pagi hari ini Uni kembali menemani ya di edisi hari Jumat tanggal 22 di bulan Mei 2026. Tepatnya di pukul 6:23.40 waktu Satun, Uni menemani sahabat Stara di dua acara ya hari ini, yaitu di Tembang Kenangan dan juga Dangdut Pasar Senggol. Tembang Kenangan bakal berjalan hingga pukul 8 dan nanti bakal dilanjut Dangdut Pasar Senggol di jam 8 sampai jam 10 siang. Dan di Tembang Kenangan ini sudah dimulai dengan satu judul lagu ya. Tadi sebagai pembuka ada Sabda Alam dari Krisye. Lagunya selalu enak ya. Yang lain bukan berarti gak enak, tapi enak semua. Dan tentunya nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagunya sahabat Stara. Jadi yang mau bergabung untuk request lagu, salam sapa, berbagi motivasi, atau bertanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia, silakan bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dengan dibersamai oleh Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop, terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia nih ya di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Biar semakin hangat suasananya, kita lanjut memutarkan beberapa lagu yang sudah Uni siapkan di dalam playlist. Ada Pergilah Kasih dari Krisye lagi, kemudian ada Singkong dan Keju ya dari Billboard. Terus di belakangnya ada dari siapa ya? Club Project aja ya, Tentang Kita. Nah itu bakal Uni putarkan untuk menemani paginya sahabat Stara. Pergilah Kasih. Digelirkan.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepet capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap, nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya gitu?

0: enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, salam di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan ya, yang menemani sama Tara hingga pukul 8. Dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan sebagai pembuka di acara pagi hari ini, semoga menghibur sahabat Setara di pagi hari ini ya, menjadi sumber semangat. Apalagi ini hari Jumat ya, sahabat Setara, teruslah berbuat baik. Walaupun mungkin hal-hal yang dilakukan sahabat Setara yang bernilai baik itu sangat melelahkan, tapi percayalah bahwa lelahnya itu akan hilang. Mungkin lelahnya akan hilang ya sahabat Setara, namun pahalanya akan terus mengalir. Jadi di Jumat penuh keberkahan ini adalah hari yang sangat sempurna tentunya untuk mengisi bahan bakar jiwa ya sahabat Setara, dengan mensyukuri setiap nikmat yang ada. Semoga segala urusan dipermudah di setiap harinya dan dibukakan pintu rezeki dari arah manapun, dan tentunya segala pintu kebaikan buat kita semua juga semoga dibukakan. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Setara, di Jumat pagi ini di Tembang Kenangan tentunya disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Yang dimana PT Denatur ini dari Habutopnya dan lain-lainnya yang menjadikan Star Radio Banjarnegara selalu jaya di udara. Jadi pastikan sahabat Setara selalu menggunakan Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara ya. Karena Habutop terbuat dari bahan herbal yang dimana khasiat dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan penyakit ya, badan suka pegal-pegal linu, atau mungkin setiap bekerja tuh setiap harinya kayak gak berenergi ya sahabat Setara, rasanya tuh kayak males-malesan, capek, badannya gak nyaman sekali. Nah ini pastikan dikonsumsiin Habutop rutin setiap hari. Yang memiliki keluhan seperti stroke jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, ya, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya juga bisa dirutinkan dengan konsumsi Habutop setiap hari. Di mana Habutop ini terbuat dari bahan herbal, jadi dikonsumsi dalam jangka panjang aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Setara di Banjarnegara. Ini untuk Banjarnegara Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada. Kalau di Wonosobo di apotek Arayan. Untuk sahabat Setara yang mau COD, bisa COD akun TikToknya Star Radio Banjarnegara. Dan info lebih lengkapnya bisa hubungi di 082231 1070, di 082231 1070. Oke, dunia boleh bergabung bareng Uni, silakan boleh bergabung. Uni open request hingga pukul 8 ya, jadi bisa langsung saja sat-sat. Dan yang sudah bergabung siap disapa, Uni sapa beberapa dulu dan nanti lagunya bisa langsung diputarkan. Kita mulai dari Mbak Yanti ya di Bilingan Kelompok yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, hadir minta temannya Air Mata Jadi Saksi. Untuk salinya buat Mbak Cemplon, Mikolto, Mikolso, Maizidan, ada Mama Putri, Mama Pelangi, ada Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Motini, Mbak Hanum, ada Ibu Mega, Buronta, Mbak Siti, Maimuna, ada Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, enggi, sami-sami. Lanjut ya, ada dari Senvilan di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, request Tembang Kenangan Mbak dari albumnya Dian Pasesa dengan judul Engkau Segalanya Bagiku atau Segalanya Untukmu. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Ada Somadikasi di Kartanegara Purbalingga yang sudah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, selamat pagi Mbak Uni pagi. Semua dikasih di Kartanegara Purbalingga, hadir di Tembang Kenangan nih untuk lagu Satukanlah Hati Kami dari Dian Pasesa. Untuk salahnya buat Mbak Yanti, Dewi Hanum, Mbak Titin Wardani, Mbak Putri, Mbak Zidan, ada Mama Bintang, Mbak Runtah, Mbak Pelangi, Mikolto, Mikolso, Mbak Cemplon, ada Mbak Mega, Mbak Mines, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara, selamat pagi. Buat Mbak Uni, semoga sehat selalu dan matur nuwun wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Samastara, kita nikmati dulu ya lagu-lagu dari kuasa Samastara. Nanti untuk tensi yang lain undi lanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari Air Mata Jadi Saksi dari Poppy Mercury. Siap untuk dinikmati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktale sekedar kalian Ibu Sinten nggih.
2: Bu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih. Lah rasane keprepon setelah?
2: Alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten wonten sing dirasa. Oh,
1: berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irup alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembih tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun buat nonton penyakite.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Okay.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakite bodo bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.